0: merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bengkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bengkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bengkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
1: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA, oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah, kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
0: Jika kita melihat kondisi gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari gua Jepang. Selain memang gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
1: Jadi gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu gua Hamaji.
0: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga, yaitu melakukan hiking atau berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam hutan sepanjang kurang lebih 4 km menuju Maribaya. Selama perjalanan, kita akan disuguhi jalan menanjak dan melewati hutan yang lebat, serta sesekali melihat binatang liar seperti monyet, berbagai jenis burung, dan serangga. Jalur Tahura ke Maribaya menyusuri arah aliran sungai Cikapundung, karenanya di beberapa titik kita dapat melihat air terjun, salah satunya ialah yang disebut sebagai Curug Koleang. Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Deren, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil pak, tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Betul.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Suara Budaya Bandung.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Sampurasun Pasunda.
2: Masih di Sampurasun Pasunda. Wilujeng Enjing Kaum Dangung Perompeten RI Bandung. Masih saya temani Benny Herdiansa di pagi hari ini di Sampurasun Pasunda. Banyak orang melihat peristiwa kirab mahkota Binokasi ini sebagai seremoni budaya yang meriah. Namun secara esensinya begitu ya, ada pesan leluhur yang sebenarnya ingin disampaikan kepada generasi sekarang melalui kirab ini. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Ini nampaknya sangat pas ya, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Mohbudi Akbar Esos, Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Pora Kabupaten Sumedang, yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Kabar baik, Pak Budi?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sebelumnya, kita mau ngucapin selamat dulu, Pak ya. Kemarin kegiatan kirab mahkota Binokasi ini sudah terselenggara dengan lancar ya, Pak ya?
3: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah lancar. Respon masyarakat pun alhamdulillah sangat antusias sekali, Pak.
2: Baik, betul. Nah, ini kita boleh disampaikan nih, Pak Pak Budi. Sebenarnya banyak orang juga yang mungkin terutama di luar Sumedang begitu ya, Kabupaten Sumedang, kirab ini tentunya memiliki makna tersendiri, Pak. Ada sejarahnya juga mungkin ya. Boleh disampaikan seperti apa, Pak?
3: Ya, alhamdulillah ini ikhtiar dari Pak Gubernur, Pak KDM, Bapak Aing. Ini bentuk implementasi terkait pemajuan kebudayaan di Jawa Barat.
2: Baik.
3: Seperti kita ketahui bahwa mahkota Binokasi ini merupakan cagar budaya tinggalan leluhur yang adiluhung. Nah, terkait dengan kirab mahkota Binokasi, tentu ini bukan hanya sekedar seremonial budaya atau tontonan tradisi. Di balik langkah kirab, tabuh karawitan, dan iringan kandagalante tersimpan memang pesan spiritual, sejarah, maupun filosofi kepemimpinan Sunda begitu, Pak.
2: Baik, baik.
3: Yang diwariskan para leluhur kepada generasi penerus. Mahkota Binokasi, Sang Hyang Pake, merupakan simbol amanah kasih sayang.
2: Oke, arti dari Binokasi sendiri artinya kasih sayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, iya, iya. Binokasi itu artinya kasih sayang yang mencerminkan kebijaksanaan, legitimasi moral seorang pemimpin begitu, Pak.
2: Baik.
3: karena itu sejatinya setiap prosesi kirab adalah mengingatkan kita bahwa kekuasaan itu bukan untuk diagungkan.
2: Baik.
3: Begitu. Melainkan untuk mengayomi yang akhirnya outputnya mensejahterakan masyarakat begitu.
2: Ada pesan khusus disampaikan ini mungkin ya dari arti atau makna Binokasi ini khusus untuk para pemimpin begitu ya, Pak ya, agar bijaksana ini, dalam memimpin gitu.
3: Betul, betul. Ini merupakan dalam memimpin itu harus mengedepankan rasa kasih sayang. Baik. Begitu kepada rakyatnya begitu.
2: Baik, nih Bapak boleh disampaikan kalau binokasinya sendiri, mahkota binokasinya sendiri ini memang dirawat ya Pak sebelumnya di Museum Prabu Geusan Ulun atau bagaimana nih? Bisa keluar bisa keluar hanya di kesempatan tertentu saja gitu.
3: Mahkota binokasi ini kan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, sekarang kita sedang berikhtiar untuk naik peringkat ke tingkat provinsi, selanjutnya ke nasional gitu. Mudah-mudahan suatu saat mahkota binokasi ini bukan hanya sekedar warisan budaya Indonesia, tapi juga bisa diusulkan ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Nah, mahkota binokasi ini sampai sekarang masih terawat, tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun. Nah, ini boleh keluar karena ini masih penetapannya di tingkat kabupaten. Boleh keluar dengan catatan harus ada rekomendasi dari kepala daerah. Nanti kalau sudah ditetapkan tingkat provinsi ya oleh Pak Gubernur begitu. Dengan tujuan satu untuk pemajuan kebudayaan. Dua untuk membangkitkan tadi Pak, karena kebudayaan itu kan multi efek Pak. Untuk berdampak terhadap ilmu pengetahuan, meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, meningkatkan ekonomi masyarakat gitu, atau untuk kajian itu boleh itu Pak melalui rekomendasi sesuai tingkatan penetapannya. Nah, jadi buka kan banyak yang berpendapat kok bisa keluar ya yang asli kan gitu Pak ya.
2: Betul.
3: Nah, menurut undang-undang ini boleh, Pak, dengan catatan tadi untuk sosialisasi pemajuan kebudayaan, untuk kajian itu boleh gitu, Pak. Nah, dan alhamdulillah sekali lagi ini sebagai apa ya? Sosialisasi kepada masyarakat bahwa tinggalan budaya Sunda ini sangat-sangat agung begitu Pak. Untuk lebih memancing lagi masyarakat lebih bangga terhadap tinggalan-tinggalan budaya yang ada, baik itu tinggalan benda maupun tak benda, melalui mahkota binokasi ini gitu Pak.
2: Nah, secara sejarahnya begitu Pak, ini binokasi ini apakah hanya dimiliki oleh masyarakat secara wilayah Kabupaten Sumedang saja atau ada konektivitas dengan masyarakat Sunda secara umum?
3: Tentu ini milik orang Sunda kan gitu Pak. Nah, kebetulan pada saat Pajajaran Burak sekitar tahun 1579, mahkota binokasi ini dibawa oleh 4 orang Kandagalante untuk diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang begitu. Adapun keempat Kandagalante ini ada Batara Sang Hyang Hawu atau lebih dikenal dengan Mbah Jaya Perkasa kan gitu. Ada Batara Dipati Wira Dijaya atau Mbah Nanganan. Ini ada di Kecamatan Ganeas Pak. Yang ketiga ada Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Nah, yang keempatnya Batara Pancar Buana atau lebih dikenal dengan Mbah Terong Peot. Nah, pada saat Pajajaran Burak tahun 1579, mahkota binokasi ini disimpan, diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang. Adapun mahkota binokasi ini bukan hanya sekedar mahkota raja, tapi mahkota raja di raja di Tatar Sunda begitu Pak.
2: Berarti ada hubungannya dengan
3: mengandung nilai-nilai budaya, nilai-nilai filosofi gitu di dalamnya begitu Pak.
2: Ini ada hubungannya dengan Pakuan dan juga Ciamis begitu ya, dengan wilayah Galuh ya,
3: tentu,
2: Pak.
3: Ya tentu, makanya pada saat kemarin Karnapa kan bukan hanya diselenggarakan di Sumedang. Dibawa keliling ke beberapa kabupaten begitu, termasuk yang tadi Bapak sampaikan, ada Ciamis, bawa ke Tasik, terakhir kemarin di Cirebon, dan beberapa kabupaten lainnya, ke Bogor, ke Cianjur, kemana gitu kan. Kemarin di Cirebon, dan insya Allah nanti tanggal 16 terakhir kita laksanakan kirab di Kota Bandung, Pak.
2: Hingga ke Bandung juga ceritanya ya, Pak ya.
3: Sampai ke Bandung, Pak. Insya Allah nanti kita setar jam Bada Isa di Kiara Artapak sampai ke Gedung Sate, Pak.
2: Baik. Apakah dari tahun ke tahun ini, dari dulu sampai dengan sekarang, ini memang rutenya seperti itu, Pak? Rute sejarahnya memang ada sangkut pautnya.
3: Kebetulan ini diinisiasi oleh Pak Gubernur, Pak KDM, ya.
2: Yeah.
3: Dengan Bingkai Milangkala Tatar Sunda yang pertama. Nah, ini sebenarnya kegiatan yang pertama. Kalau kirab Mahkota Binokasi memang rutin setiap tahun dilaksanakan, Pak.
2: Iya.
3: Yang Milangkala Tatar Sunda ini yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, gitu, Pak, kan, ya.
2: Okay.
3: Di samping Hari Jadi Jawa Barat juga ada Milangkala Tatar Sunda, sekali lagi untuk lebih membangkitkan kita merasa bangga menjadi orang Sunda minimal.
2: Baik.
3: Itu.
2: Baik. Oke. Namun boleh disampaikan kalau dulu-dulu begitu, Pak, sampai dengan saat ini sebelum pelaksanaan kegiatan yang kemarin ini, seperti apa sih, Pak, kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada ritual sebenarnya begitu, Pak?
3: Iya, sebenarnya ini setiap tahun kita juga sering melaksanakan, Pak, ya.
2: Iya.
3: Hampir bersamaan dengan Hari Jadi Sumedang, kita juga keliling, Pak, ke Ciamis, ke Bogor, gitu. Yeah. Yang dibawa juga Mahkota Binokasi, gitu, Pak.
2: Oke, baik.
3: Tapi tidak secara sentral dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini baru tahun ini nampaknya. Pemerintah provinsi lebih mensosialisasikan lagi bahwa keagungan kerajaan Sunda, keagungan kerajaan Pajajaran lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, bahkan Indonesia, karena yang hadir pun ternyata kemarin di Sumedang juga banyak dari luar kabupaten, luar provinsi, untuk lebih mensosialisasikan lagi bahwa di Tatar Sunda juga ada kerajaan yang sangat sangat hebat, begitu, dengan bukti tinggalan Mahkota Binokasi yang ada, gitu.
2: Baik. Ini bisa jadi dampak positif pariwisata, ya, gitu, ya, untuk Kabupaten Sumedang, ya.
3: Kadang-kadang kita selalu berpikir tentang pariwisata, Bah. Sebenarnya pariwisata itu salah satu dampak dari sektor kebudayaan. Karena kebudayaan sekali melangkah itu multiplier effect, Pak. Efeknya terhadap apa saja? Pertama, terhadap ilmu pengetahuan. Yeah. Berapa orang selesai S1, S2, S3 hanya dengan mengkaji warisan budaya yang ada.
2: Yeah.
3: Gitu, juga berdampak terhadap meningkatkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme. Betapa tersinggungnya ketika karya leluhur kita diakui oleh negara lain, begitu, Pak.
2: Yeah, betul.
3: Rasa nasionalisme kita bangkit.
2: Yeah.
3: Rasa patriotisme bangkit. Berdampak juga terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, gitu.
2: Okay.
3: Nah, juga berdampak terhadap pariwisata, begitu, Pak.
2: Baik.
3: Jadi mudah-mudahan ini juga dengan adanya Milangkala Tatar Sunda ini, efek dari sektor kebudayaan itu benar-benar terasa multi, begitu, Pak.
2: Baik. Tapi baik. Nih, Pak, dari dampak positif, tapi juga yang mungkin diresahkan oleh masyarakat adalah bagaimana kesakralan, begitu, menyeimbangkan antara potensi wisata, daya tarik massa, ya, dengan keharusan menjaga kesakralan benda pusaka yang selama ini dijaga, begitu, dalam perjalanan kirab dari tempat asal ke beberapa tempat.
3: Ya, tentu ini menjadi perhatian kami juga, karena sekali lagi Mahkota Binokasi itu sudah ditetapkan menjadi cagar budaya, warisan budaya tingkat kabupaten. Apalagi sekarang sedang diusulkan naik peringkat ke tingkat provinsi, bahkan ke nasional. Tentu ini dari sisi keamanan ini perlu dijaga secara lebih
2: lebih siap lagi begitu ya,
3: lebih safety lagi
2: betul.
3: Nah, ini juga sudah kami sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mm-hmm. Dan sebenarnya yang asli itu tidak ditampilkan ke masa begitu, Pak.
2: Oh, baik.
3: Yang ditampilkan itu sebenarnya yang replika.
2: Oke.
3: Okay. Yang asli itu tetap dibawa tapi tersimpan rapih di salah satu kendaraan yang juga dilindungi oleh kaca anti peluru gitu, Pak.
2: Baik.
3: Jadi insya Allah dari kenapa yang asli juga dibawa? Ini untuk membangkitkan lagi ruh, aura, semangat para peserta bahwa mahkota binokasi, dan untuk meyakinkan juga kepada warga ini mahkota
2: binokasi benar-benar ada, gitu, ya?
3: Gitu, bukan baik. Hanya replika kan gitu,
2: baik,
3: Pak.
2: Baik, oke. Okay.
3: Dan ini juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Sekali lagi dengan tujuan promosi budaya, dengan tujuan kajian, dengan tujuan untuk pemajuan kebudayaan. Itu cagar budaya yang sudah ditetapkan itu boleh keluar dengan catatan ada rekomendasi sesuai dengan peringkat penetapannya begitu, Pak.
2: Baik, tapi di Spatbud Pora ini memastikan bahwa pesan dalam kirab ini sampai gitu bisa dipahami oleh masyarakat gitu ya, Pak ya?
3: Insya Allah ini akan membangkitkan semangat kita untuk lebih bangga lagi menjadi orang Sunda, lebih bangga lagi menjadi orang Jawa Barat, dan lebih bangga lagi menjadi pewaris warisan budaya yang ada.
2: Oke.
3: Nah, seperti halnya Bali, orang Bali itu tidak berpikir tentang pariwisata. Mereka berpikir bagaimana caranya generasi berikutnya bangga menjadi orang Bali. Yeah. Bangga menjadi pewaris warisan budaya Bali, akhirnya menjadi pembeda dengan provinsi-provinsi lainnya.
2: Baik,
3: salah satu efeknya ke pariwisata begitu.
2: Oh, baik, itu yang diharapkan begitu ya, Pak ya. Baik.
3: Yeah, nah,
2: boleh ini intermezzo saja ngobrol gitu, Pak. Ini perihal kalau binokasi yang aslinya itu memang materialnya apa, emas atau bagaimana, Pak? Logam
3: seperti ya, yeah, ada campuran antara emas dengan beberapa logam lainnya. Ini berdasarkan hasil kajian tim ahli cagar budaya.
2: Yeah.
3: Perlu Bapak ketahui dan para pendengar RRI bahwa untuk penetapan warisan budaya baik benda maupun tak benda itu harus ada kajian ilmiah, Pak.
2: Yeah.
3: Tanpa ada kajian ilmiah dari tim ahli cagar budaya, ini kita tidak bisa mengusulkan penetapan warisan budaya, Pak. Nah, salah satunya binokasi. Ini udah dua kali berarti dikaji, Pak. Yang pertama untuk penetapan warisan budaya tingkat kabupaten. Dari mulai kandungan, nilai sejarah, dan lain-lain itu dikaji, Pak. Nah, kemarin kita kaji lagi, Pak, untuk penetapan di tingkat provinsi begitu, Pak. Dan memang ada berbagai kandungan logam yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, kalau tidak salah, ini mohon maafnya, karena saya memang bukan ahlinya, Pak. Kalau nggak salah 68% itu atau 78% gitulah kandungan emas, Pak. Di samping logam material lainnya mungkin untuk penguat begitu ya.
2: Betul. Baik. Sehingga ini harus benar-benar dijaga karena memang tidak hanya masalah kandungan emas tapi juga nilai budayanya begitu, nilai sejarahnya.
3: Nilai budaya yang tidak ada. Harganya begitu, bukan tidak ada harganya, yang memang betul-betul sangat berharga begitu, nilai sejarahnya yang tinggi gitu maksudnya.
2: Baik. Baik, harapan dari Bapak selaku di sini mewakili di Parbud Pora Kabupaten Sumedang begitu, Pak, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dan kegiatan serupa nanti.
3: Ya, harapan saya ke depan, pertanyaan terhadap sektor kebudayaan itu bukan berapa kali event budaya. Harapan kami ke depan dengan adanya kirab mahkota binokasi, ini pertanyaan terhadap sektor kebudayaan, seharusnya ke depan itu dari sektor kebudayaan apa yang sudah disumbangkan ke negara begitu, Pak.
2: Okay.
3: Karena kebudayaan ini amanah para pendiri bangsa.
2: Yeah.
3: Sektor kebudayaan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 1. Nah, ini salah satu realisasi dari amanah para pendiri bangsa, Pak.
2: Yeah.
3: Bahwa pemajuan kebudayaan itu dijamin oleh negara dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, inilah salah satu ikhtiar Pak Gubernur, para kepala daerah di Jawa Barat, bahwa kebudayaan ini benar-benar urusan wajib pemerintah. Ini menurut undang-undang, Pak.
2: Baik, baik.
3: Jadi, ke depan harapan kami, mudah-mudahan warga masyarakat, generasi penerusnya merasa bangga menjadi orang Sunda dan tidak malu, merasa bangga juga menjadi pewaris warisan budaya Sunda. Karena memang banyak nilai-nilai filosofi, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam warisan budaya yang sebenarnya masih sangat relevan untuk diterapkan di masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, salah satu contohnya, Pak, orang Sumedang harus somea hade kasemah. Ini kan nilai budaya, Pak.
2: Iya, yeah, betul.
3: Orang somea hade kasemah, kasemah wae somea.
2: Komo kadulur,
3: komo kakolot, kan gitu, Pak.
2: Yeah,
3: orang Sumedang gagah bedas tanpa rawan. Ini kan nilai budaya, gagah kuat, jagoan enggak ada lawan.
2: Yeah.
3: Karena semua dianggap saudara, enggak ada musuh, Pak. Jadi enggak bakalan ada anak-anak sekolah yang tawuran. Nah, nilai-nilai budaya seperti ini yang masih sangat relevan untuk diterapkan kepada generasi-generasi berikutnya, yeah, gitu.
2: Okay.
3: Jadi warisan budaya ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu. Nilai-nilai budaya itu yang harus digali, termasuk nilai-nilai budaya Kasundaan dari Mahkota Binokasi, nilai-nilai filosofi yang terkandung dari Kota Binokasi. Ini kalau ada waktu, kalau dibedah, rame ini, Pak.
2: Sangat banyak.
3: Dan sangat relevan untuk diterapkan di masa kini maupun masa yang akan datang, gitu, Pak.
2: Baik, Pak Budi, ada pertanyaan dari pendengar kita. Saya sampaikan ya, Pak, ya. Ada satu pertanyaan yang bisa kita bacakan di sini. Terima kasih. Ini ada Teati di Lembang. Ya, selamat pagi, Pak Budi, katanya. Dan Kang Beni.
3: Ya, pagi.
2: Ya, izin bertanya nih, Pak Budi. Konon katanya ada kabar dari media sosial, katanya, ya. Ini kalau Mahkota Binokasi ini keadaannya saat ini rusak, katanya. Bagaimana nih, Pak? Waduh, ini informasinya dari siapa nih yang buat ya?
3: Ya, tentu bisa. Saya juga karena ada berita di medsos gitu, Pak, ya.
2: Yeah.
3: Saya juga konfirmasi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, ternyata itu hoax. Bahkan beritanya katanya
2: udah diklarifikasi ya, Pak.
3: Udah di take down katanya, Pak.
2: Oh, baik, baik.
3: Saya meyakini kepada Provinsi Jawa Barat, khususnya Pak Gubernur yang begitu sangat mengagungkan warisan budaya yang ada. Saya yakin Mahkota Binokasi ini sangat safety gitu, Pak, dijaga. Karena ini memang tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat juga, dan harus dipertanggungjawabkan juga kepada publik. Jadi itu berita hoax.
2: Berita hoax ya, Pak. Dan ini sudah lama, mungkin beritanya sudah di take down dan juga sudah diklarifikasi sebenarnya bagaimana keadaannya saat ini, begitu ya, Pak?
3: Iya, udah saya klarifikasi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak.
2: Baik. Oke. Dari Pak Budi, terakhir mungkin yang ingin disampaikan terkait kegiatan kirab Mahkota Binokasi ini, mana keadaannya saat ini, begitu ya, Pak?
3: Iya, udah saya klarifikasi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak.
2: Baik. Oke. Dari Pak Budi, terakhir mungkin yang ingin disampaikan terkait kegiatan kirab Mahkota Binokasi ini, atau mungkin untuk masyarakat Jawa Barat sendiri atau masyarakat di Kabupaten Sumedang. Silakan, Pak Budi, terakhir.
3: Iya, ini sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat Jawa Barat, ini untuk para pemimpin juga, gitu, Pak.
2: Iya, betul.
3: Para pemimpin juga. Mudah-mudahan dengan adanya kirab Mahkota Binokasi ini, dengan adanya Milangkala Tatar Sunda ini, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Mahkota Binokasi ini benar-benar dapat terrealisasi, gitu, Pak. Termasuk Mahkota Binokasi ini kan bukan hanya sekedar mahkota, tapi juga simbol amanah, simbol pengabdian, simbol perlindungan kepada rakyat, simbol hubungan harmonis antara manusia dengan alam, dengan Tuhan. Nah, apabila nilai-nilai filosofi ini dapat direalisasikan baik oleh para pemimpin kita, khususnya yang ada di Jawa Barat, di kabupaten kota, bahkan masyarakat, insya Allah Jawa Barat akan sejahtera, aman, gemah, ripah, loh jinawi begitu Pak. Ya,
2: amin, amin.
3: Amin, baik. Amin.
2: Ya. Baik, dan demikian obrolan kita Pak Budi, terima kasih sekali banyak informasi yang disampaikan, ini luar biasa. Jadi pesan penting untuk kita semuanya untuk menjaga tetinggal budaya begitu ya, tetinggal karuhun urangnya Pak ya. Ini yang penuh dengan makna dan juga ini

0: membangkan bahwasanya kita punya karakter yang sangat kuat ya, begitu ya Pak ya. Dari ya, dari
1: ini identitas kita.
0: Identitas,
1: bahkan bukan hanya identitas orang Sunda, ini ya. Identitas Indonesia begitu Pak, yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya, dengan negara lainnya gitu,
0: baik,
1: Pak.
0: Baik,
1: ini
0: baik.
1: Identitas bangsa.
0: Ada dari asal sejarah, makna filosofis, wujud aslinya bagaimana kemudian.
1: Ini ya. Identitas Indonesia begitu Pak, yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya, dengan negara lainnya gitu,
0: baik,
1: Pak.
0: Baik,
1: ini
0: baik.
1: Identitas bangsa.
0: Ada dari asal sejarah, makna filosofis, wujud aslinya bagaimana kemudian juga yang pastinya tadi disampaikan bahwa Bino Kasih Sang Hyang Pake. Ini peninggalan kerajaan Sunda yang melambangkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan juga insya Allah mudah-mudahan kejayaan untuk masyarakat kita ya Pak ya.
1: Iya, ya. Ya, bahkan ini satu lagi saya tambahkan.
0: Boleh.
1: Bahkan nilai budaya Kasundaan dalam kirab ini sangat adiluhung Pak.
0: Adiluhung.
1: Di antaranya silih asih, kan gitu banyak.
0: Ya.
1: Silih asah, silih asuh, silih asih yang berarti saling mengasihi, memanusiakan sesama. Memanusiakan manusia juga dalam arti pemimpin harus hadir dengan rasa belas asih kepada masyarakat gitu Pak.
0: Baik.
1: Silih asah, saling memberi pengetahuan, kebijaksanaan, kepemimpinan Sunda, menempatkan pendidikan dan keteladanan sebagai pondasi utama. Silih asuh juga, saling membimbing, menjaga gitu. Jadi nilai-nilai Kasundaan ini sangat adiluhung dan sangat relevan untuk masih kita pakai, kita terapkan di zaman sekarang maupun kepada generasi berikutnya begitu Pak.
0: Baik, demikian obrolan kita bersama dengan Pak Budi Akbar Esos, Kepala Bidang Kebudayaan di Spadbudpora Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi, tanpa terasa kita hampir 30 menit obrolannya. Kita bisa, mudah-mudahan bisa berbincang kembali di lain kesempatan ya Pak Budi ya.
1: Amin. Satu lagi, kapan nih mau ngobrol-ngobrol terkait tinggalan kepurbakalaan di Kabupaten Sumedang.
0: Siap Pak,
1: ternyata
0: boleh.
1: Ternyata di Sumedang itu bukan hanya zaman kerajaan Pak.
0: Ya.
1: Kita juga gali bahwa di Sumedang itu 2 juta tahun yang lalu pernah ada kehidupan.
0: Masya Allah, baik-baik. Ada ini ya Pak ya, fakta-fakta menarik yang baru terungkap.
1: Ada. Bahkan kami dibuatkan oleh Kementerian ESDM melalui Museum Geologi Badan Geologi, Said Museum, namanya Said Museum Lembah Cisaar. Itu Said Museum yang ketiga se-Indonesia Pak.
0: Wow, keren Pak. Baik, Pak Budi kita lanjut lagi nanti lain kesempatan ya Pak ya. Hatur nuhun pisan. Terima kasih. Bangga, selamat beraktivitas Pak Budi, sampurasun.
1: Siap, rampes, hatur nuhun.
0: Terima kasih. Baik, demikian obrolan kami bersama dengan Bapak Moh Budi Akbar Esos, Kepala Bidang Kebudayaan di Spadbudpora Kabupaten Sumedang, tentang bukan sekedar arak-arakan biasa ya. Ada pesan dari leluhur di balik kirab mahkota Bino Kasih. Demikian saya Benny Hadiansa undur pamit. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih menyimak kami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Kalawarta Pro Obat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana, alhamdulillah. Simkuring pun beni hadian
0: Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana, alhamdulillah. Simkuring pun beni hadian sa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa, rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9, dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam.
1: Dikenalkan laku abdi ke detailnya panggilan ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu. Nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jangan-jangan gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
3: Biasa ilmu
1: nah. Ilmu nanya. Ilmu.
3: Kang Beni, iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu, kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
3: Segala rupina.
1: Kumplit. Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya, tak aya deui teh Kania Siti Nurjana.

0: alias kania ijem. Nah, bagi sebat ijem teh.
1: Dongengna panjang.
0: Dongengna panjang. Dongengna panjang. Mau tiasa di carioskeun ayeuna ya, mau tiasa di luar ayeuna mohon.
2: Pena oge geuke ka 2 meter.
0: Gitu?
2: Panjang-panjang teh.
0: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya lejeung siang. Berarti kedah ngawo bahasa Sundan lares satunya ieu iya, singguring isin.
1: Sami-sami diajar.
0: Sami-sami diajar nya. Oe belajar bahasa Sunda mah teu aya lirenna nya tehnya geuningan. Oh, ya,
2: kurang oge diajar.
0: Sohon. Mang Ajo sarang Teh Kania, mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, orang-orang nanti guar heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
1: 1986.
0: Waduh, tos lami pisan berartinya. Sayuswa simkuring berarti mohon 37
1: tahun. 37
0: tahun.
1: Dina dina sasih Februari.
0: Sasih Februari
1: Kaping
0: mohon.
2: Kaping
0: 8. Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
1: Oh,
0: atas kalangkung maksudna teh tahun bayu. Pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atawa napi diteliti begitu, mangga.
2: Sekantanan nepangkeun deui atuhnya.
0: Cuma nepangkeun deui. Oh, mohon. Nepangkeun.
2: Empangkeun, ka empangkeun.
0: Asik.
2: Mawa kejo di luarna.
0: Ah, kejo di luarna.
2: Nepangkeun, abdi nepangkeun.
0: Mohon.
2: Ajo alias Sumarna.
0: Ajo alias Sumarna. Janten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
2: Sumarna.
0: Oh, gitu. Nah, bet disebut Ajo.
2: Ajo kan tina Sumarna.
0: Oh, Ajo.
2: Sumarna, Sumarjo, Marjo, Ajo. Ajo.
0: Oh, gitu. Nya, luar biasa. Kita kengeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
2: Ajo, biasa rencangan tina.
0: Iya.
2: Tina panggung.
0: Ayo. Singkatan, sana setelah Ajo itu seperti SD.
2: AA Jo.
0: Ajo.
2: AA Jo. Ya, Ajo.
0: Nah, kitunya. Selajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga si Siniran deh.
1: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
0: Alah,
1: kalapa aya di kulah.
0: Oh, terus?
1: Nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
0: Ah, Kania anu katelah. Cenah ijem katelah.
2: Urang weukeun euy.
0: Oh. Aduh, aduh abdi abdi mun di payuna sapiasa-piasa nya. Ya ge saresna kaeng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, iya, Kak Empang mohon. Cobi urang cobiannya. Kak Empangkeun, Kak Empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu kata. Emprak heula.
1: Pinter geuningan.
0: Nya eta ge kaing ngiron.
2: Gantung
0: memang. Kang Ajo urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran, ngaguar sisindiran. Mohon upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangkinten ieu kalebetna sastra lisan gitu nya. Sastra lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
2: Sisindiran teh
0: mohon
2: aya paparikan.
0: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna.
2: Kirang ieu nya. Tas ke sakeun cekap.
0: Kirang ageung salirana.
2: Aya rarakitan.
0: Rarakitan, mohon.
2: Marikan.
0: Nahan.
2: Oke, aya wawangsalan.
0: Wawangsalan.
2: Tah tina sisindiran teh. Tina bawa rarakitan, paparikan atawa pi wawangsalan, aya anu piwurukna.
0: Piwurukna, piwejang kita nya, mohon.
2: Wejangan atau nasihat.
0: Laras-laras.
2: Terus aya anu sesepet banyolana nya.
0: Banyolana. Mohon, mohon.
2: Anu anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
1: welas asih.
0: Welas asih. Oh janten aya karakterna masing-masing.
1: Mohon
0: mohon anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
1: luhureuy
0: banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenalna mah teh kan ya anu banyolna nya.
1: Nu banyolna mung anu
2: gumantung
0: ka peryogian kitu nya.
1: Biasana barudak ayeuna mah kan dianggo heureuy
0: nya. Laras.
1: Dianggona anu dua baris.
0: Dua baris.
1: Anu dua padalisan.
0: Emang selarasna sabaraha padalisan
1: anu
0: aya opa? Mohon. Cobi tekannya kumaha tah?
1: Contona.
0: Contona mohon. Anu dua terus nu opat nya.
1: Anu dua.
2: Mun ari anu dua teh kieu sapertosan anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat.
0: Dua kalimat.
2: Itu cangkang.
0: Cangkang.
2: Anu dua kalimat teh di eusina.
0: Oke, okay. Janten aya cangkang sareng eusina.
1: Taya bentana sareng pantun.
0: tak ya benten lah
1: saya benten lah jantan pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit
0: tohon
1: baris ketiga dan keempat itu adalah isi
0: isi nah,
1: kulit teh cangkang dina
0: bahasa Sunda
1: sisindiran ma nuka tilu serangka opat isi
0: cobi teh gitu. Contohnya seperti kumaha tadinya
1: nu tadi
0: nu tadi nu teh tadinya nu benten di misalnya sendiri
1: oke oh, tak orang orang nyindiran anu jomlo
0: cok sing kumaha jomlo
1: teteh batur mah jalan kadago
0: leres
1: abdi mah muter jatayu
0: teras
1: batur mah mareunang jodoh
0: nuhun
1: abdi mah angger teu payu
0: terima kasih ieu tangjeung disebut jomlo aku teh kitu naon kumaha teh

0: Upami wawangsalan teh kan iya mangga.
1: Ayo wawangsalan mah.
0: Bentenna naon tah?
1: Bentenna diwangun kedua padalisan atanapi dua baris.
0: Laras mohon.
1: Tapi sami-sami aya 8 enggang.
0: 8 enggang.
1: 8 suku kata.
0: Sanes nu nyeureut enggang teh sanes.
1: Sanes nu nyeureut mah ieu tah. Ciwit nyeureut.
0: Eta mah enggang lah teh.
1: Ciwit.
0: Mohon mohon mohon. Teras kumaha teh?
1: Contohna kieu.
0: Mohon.
1: Walungan di Kota Bandung.
0: Teras, aduh.
1: Mohon. Abdi undur sanes Pundung. Tadi dinya teh aya aya non?
0: Aya jawaban kitunya.
1: Tata rucingan.
0: Oh, tata rucingan.
1: Tebak-tebakan. Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
0: Walungan di Kota Bandung.
1: Abdi undur sanes Pundung. Kluna aya dina baris kadua.
2: Dung.
1: Dung.
2: Dung.
1: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
0: Iya, Cikapundung.
1: Nah, eta jawabanna. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
0: Walungan di Kota Bandung.
1: Abdi undur sanes Pundung. Tah jawabanna teh.
0: Cikapundung. Lain Pundung.
1: Lain Pundung.
2: Nah,
0: cok di cobian.
2: Kanggo istri mun netepan. Kadi najis bilih kena. Bilih kena. Wangsalan teh mu kena.
0: Mu kena gitu nya. Tah eta upami wawangsalan. Mohon. Upami paparikan.
2: Paparikan anu anu
0: anu nembe?
2: Paparikan anu tadi ku.
0: Anu tadi mohon mohon.
2: Paparikan aya rarakitan.
0: Tah rarakitan.
2: Ku kan nya rarakitan.
1: Tah siga kieu.
0: Tah kumaha teh?
1: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
0: Teras.
1: Mun acan jadi sarjana,
0: laras.
1: Moal waka hayang kawin.
0: Aduh.
1: Janten dina padalisan kahiji, kadua padalisan kahiji,
0: mohon.
1: Kecap kahijina sami sareng padalisan katilu.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Padalisan kadua.
0: Kana teh kan nya padalisan teh naon? Abi mah terang.
1: Baris, baris.
0: Padalarang, abi mah terang.
1: Baris, baris.
0: Baris, barisnya, barisnya.
2: Baris, baris dulu, diakan, petakan, baris.
0: Nah, kadang-kadang hartusnya benten ya, bang, bahasa Sunda sedang ada kesamaan kadang, tapi artinya berbeda begitu ya.
1: Mohon. Tacan di wartosannya pada lisan teh baris.
0: Pada lisan.
1: Upami bait pada.
0: Mohon, mohon. Gitu. Upami macet mah pada larang.
1: Tidak, eta.
0: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisannya. Mohon upami orang nanti minate tiasa nanti upami tiasa sisindiran gitunya. Berarti kan kedah terang oge istilahnya kosakatana kedah benghar nyatanya. Teras aya istilahnya undak usuk bahasa. Tak upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna istilahnya kumanya kedah kasaha luhurun kasahandapun atau bebas kumaha.
1: Ari dina sisindiran mah.
0: Da ayanya.
1: Bebas gitu.
0: Mohon mohon. Jadi memang didugikeuna kanggo umum gitunya.
1: Mohon mohon.
0: Teu aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhureun kedah berarti bahasana kedah benten
2: gitu. Ya tergantung anu badan periogikeun
0: pamikeun
2: murang kalihnya sesuai de kanggo murang kalih.
0: Laras-laras bahasana meunang bahasana terus laras-laras kecap-kecapna nu diperiogikeun naon kedah sesuai dengan engangna.
1: Mohon
0: mohon. Teras a i u e o na nya pengen tanya. Nah, nama istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai, nama ya artinya a i u e o nanti.
1: Ya huruf vokal.
0: Huruf vokal na, gitunya. Misalkan jika kanon teh, aduh hilap deh ya itu abi teh. Panitik matana opat, nuhiji matana inten hapunten upami lepat. Sanes gitunya. Panitik matana opat, nuhiji matana inten. Hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak gitunya en tak gitunya kedah sami ya
1: upami dina pantun mah rima
0: eta maksudna
2: teh tetangga abdi
0: mohon ditun abdi mah randa mohon gitunya uni apal kana randa mah mohon atuh da kumaha nya upami mohon nya hubungannya upami hubungannya misalkan nya bewara atau berita-berita tentang kemajuan masuk sesah katampi nanti tapi hubungannya jeung randa mah bisa
2: langsung
1: ya lo
0: kencang aya nu neangan gitu nya mohon tah gitu nah upami nu priogi randa mangga kamang ajo
2: telepon
0: ka kami. Oh, nabunternya seueur guyon ieu mah. Ah,
2: hareup.
1: Kata.
0: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naonna mina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atau

0: Memang ajo iya teh. Terus ke generasi kasabaraha berarti?
1: Abdi lebet salapan opat.
0: Salapan opat, berarti nungka sabaraha teh eta teh? Teka etang.
1: 8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: Kasalapan. Upa memang ajo kasabaraha?
2: Salapan 5, iya teh senior.
0: Oh berarti kasapuluh nya mang ajo teh. Oh mohon mohon.
2: Jadi mun kasapuluh.
0: Tah tah. Wargi gitu berarti tiasa kaetan kan sabaraha generasi gitu nya. Mohon.
1: Ngarebu sanes unggul aya di Bandung.
0: Ngaras mohon.
1: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
0: Tah kitu. Mohon. Tah sah wae upami nuntos di luar negeri.
2: Sawalana teh sa bodé da disebut
0: uwa di. Nah kitu.
1: Di uwa-uwa. Uwa-uwakeun
2: urang walana.
0: Uwa-uwa.
2: Karasana anjeunna angkatan sareng tos lami pisan nya seniornya.
0: Mohon mohon mohon.
2: Tapi ka di uwa-uwa beda uwa
1: orang Walanda.
0: Walanda.
1: Walanda.
2: Iya, mohon sanes di Jawa Barat wae
0: mohon
2: di luar Jawa Barat oge
0: disebar gitu nya.
1: Mohon
0: mohon mohon.
2: Sareng aran yeuna oge aran kitu oge anya jadi penggiat oge nya.
0: Mohon mohon.
2: Terus anu ngarajan oge.
0: Laras laras. Anu panginten katelah atawa nabi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang aya Kang Rosid.
1: Mohon.
0: Kang Rosid EAB nya.
1: Mohon Kang Rosid
0: EAB. Pegiat teater mohon. Juga. Mohon.
2: Nah kawasan, itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi.
0: Abah Awi.
2: Wakilna Kang Rosid.
0: Kang Rosid EAB nya mohon mohon mohon. Nah,
2: tina hukum urusan eta.
0: Mohon laras.
2: Aya tiap divisi.
0: Mohon.
2: Divisi karawitan, divisi teater,
0: divisi
2: tari eta. Karesan Semkuring,
0: mohon.
2: Ketua divisi teaterna.
0: Teaterna, ya hubungannya sarang sisindiran tah, upami di oh, mohon. Janten digelarkeun kitu nya di
2: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
0: Mohon.
2: Pas pada bilang kalah acara kawe.
0: Mohon mohon
2: kaping
0: mohon.
2: Dalapan.
0: Dalapannya.
2: Kadang-kadang upami teh kaping dalapana, kaping dua hijina.
0: Laras. Di
2: bade sakantenan
1: mailing bahasa Indung.
0: Bahasa Indung sadunya mohon. Laras laras mohon.
2: Saya kaping dua hijina urang sakantenan mailing bahasa Indung.
0: Berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenan ku sagami cakap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja. Mohon. Kemudian dikemas begitu. Mohon. Dikemas jantan sebuah pertunjukan. Iya. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu.
2: Karasan anu ku Semkuring osok anu ayeuna anu ku Semkuring nya.
0: Mohon.
2: Bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum
0: ketua. Mohon.
2: Kapungkur ketua kemasana mah seperti longser.
0: Longser. Mohon mohon.
2: Seperti longser.
0: Laris laris.
2: Jadi karena memang sisindiran da kalau pagelaran mah aya bentuknya
0: pemikiran
2: mah.
0: Mohon mohon.
2: Ya tamah kan sekadar obrolan.
0: Obrolan jadi, begitu ya.
2: Nah, di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemas lah seperti
0: dikemas begitu ya. Mohon.
2: Wah. Ayeuna kumargi kangat papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
0: tamalarna laras-laras mohon
2: ya lamun tiap taun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
0: semuhan
2: dalam kemasan di longser itu
0: kemasan longser ah sae pisan
1: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
0: tah kumaha teh haninya
1: teh ari di Betawi mah namina lenong
0: lenong mohon mohon
1: pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Nah, Jawa Tengah.
0: Mohon, mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan.
1: Di tuang.
0: Ketopraknya di Sanguan daerah urang.
2: Mohon, mohon. Di Jawa Timur mah ludruk.
0: Ludruk lah ras mohon.
2: Ini upami lenong oge kan lenong di Betawi isi sinirana kiat.
0: Pantun ya mohon. Tah upami kan di nu dikenal ke masyarakat mah upami pantun sok-sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon datunya naon misalkan
1: oh mohon
0: sok cakep
1: ke
0: urang rumah kasep di urang
1: henteu aya oge
2: kumargi murang kali nu ayeuna kirang terang nya
0: terang-terang
2: aya sisindiran
0: oh mohon nya
2: kusim kurang ge sering nya
0: naon
2: ngadangu kitu duh di murang kali teh apalnya
0: mohon
2: sabab ku nu teh tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
0: sepuh-sepuh na mohon
2: ada urang teh aya
0: mohon sisindiran
2: sisindiran
0: laras
2: tah arenjana jasa nu apa nate pantun.
0: Pantun. Eta mah Melayu punya produk Melayu ya.
2: Melayu atau tapi anu Jakarta nya.
0: Mohon mohon.
2: cakep dapatnya di sarasna mah sanes gitu.
0: Mohon.
2: Di sarasna urang ge di sini kan panginten urang kali da ku teu apa.
0: Laras laras.
2: Ah simkuring teh teh sangapat ge.
0: Mohon mohon mohon.
2: Urang kali teh teu apa. Alhamdulillah ku ayeuna di PC teater simkuring osok ngayakeun urang kali.
0: Mohon.
2: Dibatkeun. Wong urang kali SD dugi ka SMA dugi
0: ka
2: SMA. Dilibatkeun ku simkuring.
0: Mohon mohon.
2: Alhamdulillah. Di divisi tata caraka Sunan Ogi pada tahun kemari malih orang kali SD malih di luar orang Sunan Ogi enung ngiringan
0: mohon
2: ya alhamdulillah aya wae sih sarasna
0: betul
2: hari diarahkeun no naheuna aranjeunna teh uning oh iya si siniran gini
0: betul betul
2: ya eta mah anu biasa gitu misal pantun
0: mohon mohon mohon wah luar biasa teh Ras teh kan ya, mah kan kerasan oke sebagai seorang guru yang mengajar ya. Oh, nah teh oke mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu.
1: Mohon. Abdi sebagai
0: sebagai ya.
1: Anggota caraka Sunan Ogi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran. Tak isi sindiran, tak ieu pupuh gitu kan
0: orang
1: kali aya nama langkingan terang pupuh teh naon gitu.
0: Mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon. Mohon. Pupuh kompos. Nya mohon teh.
1: Sok di jelaskan ku abite non karena si sindiran sarang
0: pupuh
1: sarang nae
0: sarang pantun
1: sarang ya? Pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
0: mohon.
1: 8 engang
0: 8 engang
1: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi Laras. Kalau pantun Melayu
0: mohon.
1: Itu dari 9 8 sampai 12 suku
0: okay.
1: Kata
0: oke jantan aya aya aturanna
1: ya?
0: Mohon aya aturanna mohon
1: iya.
0: Mohon
1: jadi lebih panjang ieu nana.
0: Langkung panjang ya. Langkung panjang gitu. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar sisindiran, urang oke pasti belajar undak usuk basa, kemudian vokabularinya lebih banyak, lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
2: Tinggal daek
0: nah. Tinggal daek nah, mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji tah.
1: Oh,
0: asa asa cikeneh teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari caraka Sundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anu anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubungana dengan sisindiran?
1: Tidak hanya untuk sisindiran.
0: Mohon, mohon.
1: Mungkin secara global saja.
0: Mohon.
1: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan
0: mohon.
1: Mengenal bahasa asing.
0: Laras.
1: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
0: Bahasa indung. Nah,
1: bahasa indung.
0: Mohon, mohon,
1: gitu.
0: Mohon.
1: Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu
0: di Bandung. Di Arab,
1: berarti. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atuh ku bahasa Sunda nya rios teh keun wae tong sieun kasar.
0: Tah eta.
1: Nya
0: bareng-bareng ku sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
2: Asa kersa nyarios.
0: Asa kersa nyarios.
2: Ya
0: ahla.
2: Eta mah prosesnya, proses. Kayak geus asem gorong diajarnya. Proses eta mah kayak biasa lah. Ayah kadaikil lah.
1: Tak gitu. Jadi kan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar.
2: Tongsiun
1: salah. Pok weh tongsiun salah. Engke ngelamun salah pasti dibenerkan.
0: Tak gitu. Urang sieun salahnya.
1: Namin lagi diajar. Nah, pasti ayah lepatna.
0: Tak gitu.
1: Upamitos tak ayah lepatna mah. Sanes jalmi.
2: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Hah? Da bisa lepatnya reosna ayeuna teh. Aranjen teh alam limen
0: terus kan wae da kan wae nya
2: nyarios lah kada kikau ge eta mah prosesnya
0: mohon prosesnya
2: proses nu penting aya kadaekeun lah tos
0: tarus
2: tah anjeunna ka ge ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasaya
0: tarus tarus
2: nah proses
0: betul betul betul
2: kuring oge di teaterna kitu sok
0: mohon mohon
2: penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah
0: tah kitu nya
2: punya
0: betul.
2: Di mana bumi dipijak langit harus kita jengjung.
0: Betul.
2: nyarita heula.
0: Cerita heula bahasa Sunda. Betul. Tak kedah tapi kedah oge ayahnya Mang Ajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ini ya. Kalau upami ayeuna kumaha Mang Ajo? Teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran ieu gitu nya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembanganna atau apakah mengalami kemunduran begitu? Nu karaos ku Mang Ajo nya leura.
2: Kusim kuring mah karaos sampai ke ayah kemunduran
0: itu ayahnya
2: margi tiap sanggar-sanggar
0: mohon
2: sanggar-sanggar atau komunitas
0: mohon
2: seni teater atau kelompok
0: iya mohon
2: seueur sih nunggu
0: sesiniran
2: sana sesiniran
0: maksud oh, bahasa Sunda terus ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya terus berjalan
2: caraka caraka tentu anu ngayem anu kayem caraka sih unku bahasa Sunda
0: tos, berarti karya-karya dengan sastra Sunda tos ayahnya teater mau tos ayah naskah sih gitu ya tos berjalan
2: caraka caraka tentu anu ngayem caraka sih unku bahasa Sunda
0: tos, berarti karya-karya dengan sastra Sunda tos ayahnya teater mau tos ayah naskah sih irbisannya mohon
1: ayo oke nu sok ngangge sisindiran
0: mohon
1: mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita oh. Disampaikan sareng pantun panjang teuing gitu
0: mohon di
2: YouTube oke seueur nu lalapat sisindiran bahasa Sunda pada teu kudu make jeung bahasa oge sanes bahasa yang ada sisindiran teh kada make bahasa atau sudah sisindiran mah Sunda
0: oh kitunya tah kitu mohon tos jelas gitu ka gambarnya sisindiran pasti nganggo bahasa Sunda mohon
2: bahasa oge sanes bahasa Sunda mah
0: bahasa mohon hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa
1: sanes ku bahasa
0: tah teh kan nya tah mulai
2: goreng sanes ku bahasa
0: mohon
2: jadi sisindiran mah datasun
0: pasti Sunda tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya
1: nu
0: seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasi rieun ya gitu banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna aya teh nu sedih teh ayahnya pikasi sedihkeun gitu
2: pada sisindiran kecolok panon
0: ya nu sifatna piuruk barinanya mohon
2: mantun anu bade di luar dinaya dina naskah naon
0: bade naon ngeunaan naon misalkan
2: caritana sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
0: mohon
2: sesuai carita
0: laras wawangsalan paparikan terus aya nu ieu teh anu naon teh upami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon
1: wawangsalan
0: abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh sagara naon mohon anu kitunya teh
2: aya
0: sok contohna deui cingkang sok urang tebak-tebakan sok titeh kania cing cobian bisa
2: nutup mastaka netepan
0: nah nutup mastaka
2: ulah sagawaya
1: nanti
2: jawabannya
0: nutup mastaka mohon netepan
2: poma ulah sagawaya
0: naonnya
2: kopea
0: nutup mastaka nya kopea oh iya
2: ulah sagawaya
0: ulah kopea mohon
1: tena wawangsalan anu kakiwarian
0: ka kumaha teh
1: telepon nu disakuan telepon nu disakuan mi HP ka hade leungit
0: mi HP
1: ka hade leungit
0: artina HP dina bahasa Sunda mah beran nitipkeun
2: bingung tebakan
0: ya tebakan mohon sok teh
1: buuk palsu dijualan teu hade ruag rewig
0: pinter. Tapi di ujungnya nya tehnya katembakna.
1: Jantan aya nu di
0: aya clue gitu nya.
1: Clue-na aya nu di ujung, aya nu di payung.
0: Kadang-kadang sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
1: Pami anu di baris kahiji mah itu clue sapertos tadi naon buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
0: Nah, aya anu iya karena sana aya nu nyaksen di Instagram ieu teh nya namina Kang Ano Valentino aduh iya orang
1: aduh
0: MC iya mah Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang kumaha wartosna damang hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah de tanggapan Mang Ajo sareng

0: kania kumaha hoyongnya pasti.
1: Hoyong pasti. Hoyong pemenung ulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
0: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, ieu ge sami, ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanate kitu nya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitu nya. Mohon. Mohon. Terus aduh, ini nyambung deh ini Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, ekspres Bandung Surabaya cenadi. Aduh punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tuh sangki Kang Anop biasa sisindirannya. Alhamdulillah, itu seharusnya Rani Cengkan Sim Guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
1: Salam Pangwano.
0: Salam Pangwano, cenah Kang Anop. Mohon, sing seueur job MC na Mang Anop. Nya, mohon, atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya. Oh, tuh. Tukar rawas ini 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng Teh Kania. Terakhir mangga.
1: Kasintu manuk ti kukur.
0: Teras.
1: Kembang ros dirojokan.
0: Ulu.
1: Sakitu nu kapit hatur.
0: Siap.
1: Sawios tong dikeprokan.
0: Antah. Keprokan. Hanya keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
2: Aduh, nu terakhir mukil atuh.
0: Naon atuh Mang
2: Ajo? Meri dinaragit.
0: Teras.
2: Boboko wadah bakat tuh
0: asik
2: lain nyeri ku panyakit
0: lain
2: kabogo direbut batu
0: iya makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Pengobat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deuingnya ke dina sanes waktos kitu deui sami sareng ibu guru Kania. Mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murangkalihna purangkalihna sarukses oge nya.
1: Amin.
0: Nuhun teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui. Tos kersa sumping urang tutup kom dangun sadayana urang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida Komunitas Obrolan Komunitas Cinta Budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu ngadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenggang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: Bayan. Akang, Akang.
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, Iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah biar bisa hamil lagi.
0: Tehararayang teuing.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh taun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 taun kaliwat atawa 6.000 taun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajeng.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih untuk Anda semuanya, kaum dangu perempat RRI Bandung yang saat ini masih setia mendengarkan kami, perempat RRI Bandung, obrolan UMKM. Seperti biasa hadir menemani Anda, kisah inspiratif dari para pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat, terus yang saat ini hadir di studio perempat RRI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber. Kita berkenalan langsung ya, kita dengar siapakah gerangan yang hadir saat ini. Halo, selamat pagi. Hai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, baik Kak ya?
2: Baik Kak.
1: Alhamdulillah, kita berkenalan dulu.
2: Boleh.
1: Mangga, silakan.
2: Oke, terima kasih kesempatannya ya kepada Pro 4 RRI Bandung. Di sini saya selaku pelaku UMKM ya, pelaku bisnis UMKM di Bandung di bidang fashion. Mm-hmm. Saya Nur Azizah, membawa brand saya Nizana ID.
1: Nizana ID. Betul. Baik. Nih kita pengen tahu sejak kapan mulai merintis begitu ya, merintis dan juga mengembangkan bisnis ini.
2: Ya. Kalau sebenarnya gini, untuk bisnis ini kita tuh sebenarnya nggak sengaja sih, nggak niat-niat banget gitu. Cuman waktu itu memang ada peluang gitu. Jadi dari tahun 2018 itu kita di Bandung itu mulai booming bisnis apa, orang-orang pakai kerudung printed.
1: Oke. Okay.
2: Untuk bahannya pun beda. Jadi biasa kalau dulu kita pakai kerudung ya yang motif gitu kan. Terus bahannya juga ya seadanya aja gitu.
1: Betul.
2: Ya paling kan lihat dari yang ada di toko dan ada di beberapa tempat lainnya gitu.
1: Betul.
2: Nah, waktu itu kakak saya kebetulan dia senang tuh. Oh, ini ada hijab bagus, enak. Pakainya juga nyaman gitu. Terus saya lihat, apa sih emang bedanya, aku bilang gitu. Oh, ini kalau pakai kerudungnya kayak gitu tuh nggak pasaran, gitu kan. Oh kenapa? Karena ini tuh bahannya tuh di print katanya gitu, nggak dicetak katanya gitu. Oh gitu. Emang berapa, aku bilang gitu kan. Oh ternyata harganya juga lumayan. Wah, kalau kayak gini kita coba aja gimana? Kita bikin deh buat sendiri aja dulu tadinya.
1: Betul.
2: Gitu kan. Terus akhirnya kita coba nih bikin, kebetulan adik saya juga senang gambar gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, dari situ kita coba bikin gambarnya, terus kita coba di mana ya kira-kira bikinnya, karena memang kita bikinnya kan buat kita sendiri tadinya kan. Bikin sedikit dulu, pas kita coba bikin, wah lucu juga nih. Kita foto-foto yuk gitu kan. Foto-foto dibikin lah medsosnya. Dengan waktu itu cuma 10 biji lah gitu. Terus kita coba foto-foto dengan ya udah model seadanya, model kita-kita sendiri gitu.
1: Karena peruntukan untuk sendiri ya gitu.
2: Peruntukan untuk sendiri tapi pengen dikenalin juga gitu. Terus kita foto-foto sendiri, ya dipajang lah di WA. Terus ya udah kita kenalin juga aja nama brand-brandnya gitu kan.
1: sudah ini ya terlintas untuk buat brand ya.
2: Iya, karena memang udah ada medsos kan dari tahun 2018 udah rame medsos. Akhirnya kita coba ya udahlah posting, ternyata temen juga ada yang pengen nyoba dong. Gitu kan. Mungkin di kamu murah gitu kan. Karena harga temen, oh ya udah boleh lah, masih temen ini. Nah dari situ, kayaknya ini lumayan nih peluang gitu kan.
1: Betul.
2: Waktu itu juga saya kebetulan udah nggak kerja dulu. Jadi udahlah, cobain iseng-iseng gitu. Nah dari situ keterusan deh gitu.
1: Jadi ini awalnya benar-benar dari tidak sengaja begitu ya.
2: Nggak sengaja dan nggak niat gitu.
1: Tapi alhamdulillahnya disambut baik begitu ya. Artinya
2: gitu. Mungkin juga karena udah jalannya kali ya.
1: Bisa jadi karena memang apapun yang kita lakukan sebenarnya memang sudah ada jalannya masing-masing gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini Kak Nur ini termasuk orang yang memang jalannya adalah di usaha bisnis ini begitu ya.
2: Sepertinya
1: Baik, ini sampai dengan saat ini dijalankan oleh sendiri atau
2: saya masih sama
1: barengan
2: kakak
1: sama kakak yang tadi yang adik
2: jadi,
1: juga yang tadi desain begitu.
2: Nah, untuk adik karena dia kayaknya kurang serg gitu ya sama usaha. Jadi dia udah saya fokus kerja aja katanya.
1: Oh, gitu. Nah, jadi motivasinya apa dong saat ini nih? Pasti berubah motivasinya.
2: Oh iyalah, pasti karena kan sudah menjalani nih.
1: Iya, menjalani.
2: Ternyata yang memang kita tuh asalnya tuh kita nggak buta banget sama bisnis lah, kita orang-orang yang kerja gitu kan. Pas saat coba bisnis dijalanin dan wah dapat juga nih masalah-masalahnya, makin makin macam-macam lah gitu. Cuma kita bisa loh ngelewatinnya ternyata gitu. Ya udahlah, kita coba terus dan ternyata motivasinya memang berubah gitu. Yang tadinya kita cuma iseng, akhirnya kita ayo udahlah, kita pengen bangun bisnis nih, diseriusin gitu. Kan karena dengan bisnis pun kita bisa bantu bukan cuma diri kita gitu kan, keluarga juga saya bisa bawa untuk kerja bareng. Terus juga kita juga bisa syiar lah di sini. Karena kita kan menjual busana muslim ya. Gitu. Nah, itu mungkin salah satu jalan untuk kita juga gitu kan, untuk mendapatkan ya mungkin pahala lebih lah gitu. Baik. dengan berbisnis gitu.
1: Kurang lebih sekitar 6 tahun berarti ya Kak Nur ya, sudah berjalan ya. Baik, pastinya ada tantangan. Iya. Tantangan terbesar di bisnis ini apa kira-kira?
2: Kalau tantangan sih karena ini kita udah mulai tiap ya udah jadi jalan hidup lah ya. Tantangan terbesarnya paling biasalah kalau sekarang kondisi kayak gini ya, gitu, sepi jualan pasti ada ya, mau itu offline, online gitu. Tapi ya, ya udahlah, kita coba jalanin terus, kita tetap berkreatif terus gitu kan. Karena memang kita gak bisa monoton kalau untuk jualan gitu. Kita tetap harus kreatif, kita harus tetap bikin gebrakan baru gitu. Entah itu dari produk, entah itu dari kalau sekarang itu konten kan di medsos kayak gitu-gitu. Nah itu tantangannya, kita harus terus ngikutin zaman gitu.
1: Persaingan industri apalagi di muslim gitu ya. Produk-produk muslim ya. Banyak ya, apalagi hijab sekarang ini merajalela. Merajalela banyak gitu ya. Yang merambah maksudnya ke bisnis muslim juga. Ya, dan awalnya sebelumnya yang biasa begitu jadi ke muslim juga ya.
2: Iya betul.
1: Ya, ini tantangan yang terjadi begitu. Nah kalau kakak sendiri nih katanya di ada outlet ya, outlet sendiri ya.
2: Outlet kita ada.
1: Di mana tuh?
2: Di mall yang ada di Bandung sih.
1: Gak apa-apa disebutin.
2: Di TSM.
1: Di TSM ada.
2: Kita ada udah dari 3 tahun yang lalu.
1: Baik.
2: Itu tokonya kita udah jadi tiap hari ada di sana. Kalau di tempat lain ada di PVJ.
1: Outlet khusus ya?
2: Itu outlet khusus.
1: Wah, kita asik ada.
2: Jadi enak sih kalau di TSM kan karena di pusat kota ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah lihat medsos terus pengen tahu dulu dong gitu, langsung beli, itu bisa try on di sana.
1: Kalau secara online daring gitu, belinya secara online, secara marketplace online, dan lain sebagainya.
2: Kita juga udah jalan sih untuk online. Kita di medsos iya, di semua marketplace juga kita udah punya tokonya lah, toko online-nya gitu.
1: Baik. Nah, kunci sukses dari Nizana sendiri apa nih kira-kira? Selama 8 ya?
2: Ya dari 2018 ya.
1: 2018 ya. 6 tahun ya, 6 tahun ini.
2: Kalau kunci sukses sih kalau saya sendiri, kita tetap belajar sih. Tetap belajar terus menganalisa gitu kan, karena kita kan jualan terus-terusan ya gitu. Jadi pasti ada pas yang ramainya, ada yang pas yang sepinya. Nah, dari situ kita analisis kayak jadi
1: seperti apa kira-kira begitu ya.
2: Dianalisis misalkan kita coba nih di tempat-tempat tertentu, karena kita kan pengen tahu nih di tempat ini bagus enggak, atau di sama orang ini di apa di kolaborasiin sama orang ini bagus enggak. Nah itu jadi dari semua kita coba, kita tetap analisis gitu, dan kita juga enggak gegabah karena aku pengen semuanya di semua mall di Bandung ada gitu. Kita juga enggak kayak gitu. Kita bisa, kita coba nih berkali-kali di hampir semua mall di Bandung kita udah cobain. Ternyata enggak semua mall juga mungkin cocok dengan segmen kita gitu. Akhirnya setelah semua yang kita cobain, ada beberapa yang tempat yang cocok. Nah, dari situ kita mulai kembangkan.
1: Berarti segmennya kayak gimana nih? Segmen dari produk
2: Kalau untuk dari produk awalnya kita mentargetkan ibu-ibu sih sebenarnya, karena kan memang yang biasa pakai kerudung yang scarf printed itu untuk ibu-ibu yang kerja biasanya gitu, acara-acara. Tapi kalau untuk makin lama kita makin bervariasi, karena kan kita stay kan di satu tempat atau mungkin kita coba ke beberapa tempat, akhirnya kita dapat tuh insight-insightnya. Ternyata nggak cuma kerudung loh yang dibutuhin untuk muslimah gitu. Kadang peniti pun kita Betul. Iya, dibutuhin kan gitu.
1: Pernah berniknya banyak ya.
2: Tiba-tiba di mall, wah lupa gitu atau betul. Apa, kita bisa langsung gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi makin banyak produk yang kita sediakan untuk kebutuhan customer muslimah sih.
1: Baik, kenapa di TSM nih? Memang karena dekat?
2: Kalau untuk di TSM, sebenarnya kan udah coba
1: di beberapa tempat ya. Hanya cocok mungkin di situ.
2: Yang untuk saat ini kita pilih di TSM dulu. Nah, cuman emang ada kayak di PVJ, kita ikut regular event di sana. Terus di Pascal juga sempat, cuman kayaknya kita lebih cocok untuk di event-event tertentu aja untuk di mall-mall yang lain.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi stay di TSM. Kalau event-event bisa di mana saja.
2: Betul. Gitu. Jadi untuk yang butuh nih cepat, misalnya bisa langsung ke TSM aja.
1: Oke. Nizana ini punya pelanggan tetap nggak sih?
2: Alhamdulillah.
1: Ada ya, pastinya.
2: Kalau pelanggan, karena kita bertahan di satu tempat ya kan. Terus tempat itu mungkin kan yang datang banyak dari mana-mana gitu.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah karena kita stay bertahan di satu tempat, kita dapat pelanggan loyal dari sana.
1: Oke.
2: Misalkan orang itu liburan dari luar kota atau bahkan luar negeri pun, mereka dicoba dulu barang kita, ternyata cocok di mereka, alhamdulillah suka jadi loyal juga sih, suka beli online akhirnya. Karena mereka nggak bisa langsung datang kan.
1: Betul.
2: Itu kan udah tahu barang, ternyata cocok dan kualitasnya juga bagus mungkin ya. Insya Allah bagus kita kualitasnya, jadi mereka biasanya beli lagi.
1: Iya, baik. Nah, ini pelanggan yang seperti ini yang harus dijaga gitu ya.
2: Ya betul. Nah, jadi kita selama ini pertahanin benar-benar gitu.
1: Untuk strateginya seperti apa nih? Untuk terus begitu ya?
2: Untuk terus gitu. Jadi kita karena kita udah punya pelanggan loyal nih, jadi kita punya database-nya nih kan.
1: Oke.
2: Jadi nanti kalau misalkan biasanya dalam jangka waktu kan kita nggak mungkin dong spam gitu kan? Ya, ada barang atau apa enggak? Jadi kita bikin jadwal, kita kita infokan ada produk terbaru, ada promo terbaru gitu. Nah, kalau karena misalkan dia udah sering, kita biasanya suka kasih bonus atau tambahan diskon gitu, karena beliau udah loyal gitu beli di kita.
1: Oke. Karena adik sudah tidak lagi bareng nih selama beberapa mungkin ya beberapa tahun. Nah, ini lalu ke siapa nih jadinya?
2: Akhirnya
1: untuk
2: kita,
1: desain.
2: Akhirnya kita mau gak mau semuanya dipelajari secara mandiri kan.
1: Okay.
2: Jadi karena adik saya gak mau desain, ya udah berarti kita harus cari cara hal yang lain dong gitu. Entah itu kita belajar desain, entah itu kita punya tim di untuk khusus desain. Jadi kita secara tidak langsung karena ini jadi berkembang juga.
1: Betul.
2: Gitu kan. Selama 6 tahun kita punya bagian-bagian tersendiri.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Jadi harus ada tim yang mendesain.
2: Akhirnya kita punya tim gitu.
1: Baik.
2: Punya tim untuk desain, kita punya tim untuk konten, untuk administrasi juga kita udah ada.
1: Nah, kalau bisnis busana seperti ini dan lain sebagainya itu biasanya lebih ke kenyamanan begitu ya, Mbak.
2: Iya.
1: Jadi bahan-bahan produknya juga harus dipersiapkan.
2: Betul.
1: Nah, seperti apa nih Kak? Bahan seperti apa yang menjadi patokan lah ya untuk Nizana sendiri?
2: Oke. Kebetulan kalau kita memang misalkan produksi barang atau ingin memproduksi barang, kita pun coba dulu sih Kak gitu.
1: Yeah.
2: Dan kita pengen kalau kita pakai nggak mau dong barang yang gak nyaman di badan kita gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kami usahakan kalau untuk membuat atau akan membuat produk selanjutnya, kita usahakan dari awal dicoba dulu bahannya dan memang kita pakai bahan yang kualitas yang terbaik. Gitu. Kayak misalkan kita mungkin makanya kita susah sih kalau untuk di online gak terlalu kayak yang live dengan harga sekian, kita agak susah karena kita memang riset dulu. Gitu, riset dulu bahan yang bagus kayak gimana, yang kira-kira bakalan bagus di badan juga kayak gimana. Nah, itu karena memang kualitas kita nomor satu gitu.
1: Oke, jadi kualitas produk tetap dijaga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, itu karena kita kan punya banyak loyal customer ya kan.
1: Betul.
2: Nah, mereka pun juga nunggu nih barang-barang terbaru kita, apalagi karena mereka udah percaya sama kita.
1: Baik.
2: Gitu. Dengan produk kita akhirnya mereka nunggu dan kita juga enggak mungkin dong sia-siain kesempatan itu gitu. Akhirnya kita coba fokusin pertama di kualitas, setelah itu tetap yang penting juga desain juga sih.
1: Betul, ini menjadi pertimbangan gitu ya Kak Nur dalam membuat sebuah produk. Betul. Begitu ya, supaya pelanggan juga tidak kabur ya Kak.
2: Nah,
1: ya?
2: Iya.
1: Karena sudah nyaman begitu.
2: Betul.
1: Dengan produk-produk sebelumnya.
2: Iya, iya.
1: Baik, kemudian strategi pemasaran dari Kak Nur sendiri apa saja yang sudah dilakukan nih Kak Nur?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, kita kan karena kita jualan offline dan online, mm-hmm. Untuk di toko kita bikin promosi-promosi nih Kak.
1: Oh, okay.
2: Gitu. Promosi-promosi yang sama-sama menguntungkan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk customer kita bikin promosi dalam ada dua, kalau untuk saat ini ada dua promo gitu untuk weekend dan weekday.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi untuk customer-customer yang pengen belanja lebih hemat itu, mm-hmm. kita bisa diarahkan untuk beli online beli weekday.
1: Weekday.
2: Gitu. Karena biasanya promo di weekday itu lebih besar.
1: Oh, okay.
2: Gitu. Tapi untuk weekend pun kita ada promo tersendiri, mm-hmm. yang sama-sama untung kok gitu. Tapi
1: ya
2: itu harus tetap baca-baca situasinya gitu.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita untuk informasi-informasi kayak gitu kita share di medsos kita.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi cara apa, salah satu cara untuk mempromosikannya juga selain tadi offline dengan bikin promo-promo itu, untuk online pun kita bikin nih info-infonya untuk offline dan untuk online juga gitu. Nah,
1: baik.
2: Untuk online kita bikin promo-promo kalau untuk pembelian secara online itu lebih murah biasanya, yeah. dibanding offline, mm-hmm. gitu. Tapi enggak selalu lebih lebih murah online juga enggak, tapi karena kita kan infoin untuk hari weekday itu bisa lebih hemat loh belanjanya. Silakan bisa langsung datang ke offline.
1: Oke, pertimbangannya apa nih Kak kalau misalnya pembelian secara di akhir ini hari-hari gitu ya, minggu
2: weekday gitu.
1: Weekday
2: ya.
1: Gitu ya.
2: Pertimbangannya kalau weekday kan kenapa kita kasih lebih murah,
1: mm-hmm.
2: gitu kan? Karena mungkin kalau orang jarang ya jalan-jalan weekday ya gitu. Terus biasanya biar kita, ya itu salah satu cara biar kita tetap bertahan.
1: Okay.
2: Gitu kan, biar kita tetap ada weekday pun kita tetap jualan bagus loh.
1: Okay.
2: Gitu. Akhirnya kita
1: artinya bikin, grafik penjualan gitu bagusnya di akhir minggu gitu, akhir hari gitu ya.
2: Kalau untuk
1: weekend
2: traffic
1: gitu.
2: Sebenarnya kan kalau mall atau tempat tempat hiburan kayak gitu kan biasanya
1: sudah barang
2: weekend,
1: tentu ya,
2: pasti weekend,
1: weekend
2: karena kan udah libur.
1: Betul.
2: Kalau weekday biasanya memang trafficnya nggak terlalu bagus, cuman nah itu kita pasang promo untuk weekday lebih besar. Jadi
1: baik.
2: Meskipun trafficnya nggak terlalu bagus karena mungkin promonya lebih menarik, jadi tetap aja kita bisa jualan weekday juga.
1: Oke, okay. Di promo saja Kak ya, berarti ya di promo harga dan lain sebagainya begitu ya. Kalau misalnya kerjasama dengan influencer, dengan selebgram itu juga dilakukan?
2: Iya dong, pasti. Karena memang itu influencer gitu kan, kita kerjasama sama mereka emang sangat ada manfaatnya gitu Kak.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalau dibanding kita yang kita cuman diem aja, kita cuman misalnya posting-posting aja tanpa ngajakin orang, itu berat gitu. Karena kita kan biasanya kalau cuman online terus nggak masang apa-apa atau nggak kerjasama dengan siapapun, biasanya cuman dapetnya antara orang dari offline malah gitu kan. Mereka baru cari, oh ada online-nya. Nah, karena hal tersebut akhirnya kita coba kolaborasi dengan influencer-influencer. Cuman tetap sih, nah itu kan kita ada strategi bertahannya ya. Gitu. Kita nggak bisa jor-joran gitu kan, membelanjakan anggaran untuk,
1: betul, khusus untuk pemasaran
2: gitu. Karena itu juga kan sekarang apalagi online tuh semuanya jualan gitu kan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, tapi tetap kita harus ada perjuangannya. Nah, dari situ saya biasanya analisa dulu sih. Tetap kita sediakan juga yang bahan atau kualitas yang terbaik.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Nah, lalu kan ini kan karena produknya terus tidak banyak gitu ya, berarti ya tidak dibuat secara banyak massal begitu ya.
2: Oh, iya, untuk
1: lalu kalau misalnya
2: itu
1: ada pembeli nih, customer yang pengennya model lama nih, ternyata udah enggak keluar lagi, mana tuh Kak?
2: Nah, untuk customer seperti itu juga kita sering ya kita dapetin gitu. Jadi memang kita juga sediakan untuk misalkan pengen custom atau pengen yang waktu itu gitu kan, iya. Pengen model yang dulu tapi pengen warnanya ini. Biasanya kita sediakan juga sih Kak, kita bisa custom juga gitu. Cuma satu minggu off gitu kan, tiga minggu on gitu kan. Nah itu ada di PVJ di lantai G floor depan Kid Station.
1: Okay.
2: Itu untuk IG-nya biar lebih lengkap, nggak harus cari Shopee-nya atau Tokopedia-nya, bisa langsung ke IG-nya aja di nizana.id.
1: Nizana.id.
2: Iya.
1: Aduh terima kasih sekali nih Kak Nur ya, sukses selalu. Semoga tadi apa yang diharapkan juga ya kedepannya terus ya
2: berkembang,
1: bertahan begitu ya. Ya. Baik. Dan silakan Anda tadi sudah disampaikan informasi mengenai produk dari Nizana, begitu dari Kak Nur ya. Apa saja informasinya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, terutama bagi Anda yang masih bingung dengan hijabnya. Pengen tahu mungkin ya, boleh. Silahkan bisa dikepoin Instagramnya, produk-produknya sudah di sana ditampilkan ya Kak ya.
2: Iya,
1: baik, Kak Nur sukses selalu, terima kasih sekali sudah mampir berbincang bersama dengan kita.
2: Terima kasih kesempatannya ya Kak ya.
1: Sama-sama, ya moga makin lancar lagi ya.
2: Amin.
1: Baik, Kaum Dangu Perompat RI Bandung, demikian obrolan kita di obrolan UMKM Perompat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami, baik melalui AM 540, di FM 106,9, dan di aplikasi RRI Digital. Saya Benny Hansa, undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

sesungguhnya barang siapa melakukan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar.

Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, Dinas Perhubungan Jakarta mengambil alih sementara pengelolaan layanan parkir di kawasan Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah operator parkir diketahui tidak lagi memiliki izin operasional. Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan langkah tersebut dilakukan pasca penyegelan lokasi parkir terkait persoalan administrasi operator. Damanik menjelaskan tarif parkir yang diberlakukan tetap mengacu pada peraturan gubernur dan tidak mengalami perubahan. Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi inisiasi Kampung Literasi Pegijing di Kota Serang, Provinsi Banten yang menguatkan literasi masyarakat lokal dengan berbasis pada komunitas dan keluarga. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikdasman Hafid Muksin menegaskan peningkatan dan penguatan literasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan keluarga. Ia juga menyebut Kampung Literasi Pegijing menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membangun ekosistem literasi yang hidup dan menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam nih, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini, masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya, sambil ngundang interaksi pendengar nih. Barangkali Abang Po mau bergabung, bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan, itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Ayu gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Ayu, cerita sama Ayu di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Joni Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar, yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang dirotini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo diciptanya terus. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kenapa?
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Pasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Pasando itu adalah musik asli tarian. Musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya Pasando?
1: Pasando itu karena Pasando itu dikit-dikit baru menemukan bunyi. Dibuat lubang sebanyak

0: hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut Sasando Gong. Pengembangan Sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Sasando Biolanya itu perbedaannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentang-pentang 36 dan sampai seterusnya 34 sampai 40 lebih pentang. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Jadi tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya ketika kita lepas.
2: Kalau Sasando Gong,
1: kan Sasando Gong dua tangan. Bunyi cerita ko terbiasa ko jatuh nopo itu dua tangan bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasano. Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau dominan, ada minat untuk terus berbara. Kalau tidak, mau segera lanjut. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada, di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Satu pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi ketika sampai mereka asal nama tahu kita tidak bisa teruskan. Maka
0: saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Calf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510 atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124-928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak, gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya yaitu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau ayah pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ayah mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ayah bener, ayah disalah-salahin, ayah akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu. Ketika ayah bener tapi ayah disalah-salahin, ayah pasti menyuarakan hak ayah, karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ayah pasti menyuarakan hak ayah karena
0: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
2: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi. Ya. Biasanya ya. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
2: Bang Arif udah hafal. Ini suaranya kretek-kretek, kadang krosek-krosek.
0: Udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ayah. Gimana tadi si Malakama, dengerin gak?
2: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
2: Kurang dikit tadi. Ya gak apa-apa sih, udah tinggal paling sebaris.
0: Oh
2: ya, mesti ikut nyanyi.
0: Gitu. Iya deh. Ayah tanya dah, Bumi. Iya, kenapa suka ya banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bu?
2: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bu.
2: Iya, saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
2: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana.
0: Iya,
2: kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya, nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi,
0: nggak
2: datang lagi. Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan ya orangnya udah kerja lumayan, masa depan udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri. Saya gitu. Nah, akhirnya udah ya akhirnya terus pisah gitu aja, Po. Nggak ada kabar lagi. Saya udah ya sama ponakannya itu, perempuan tuh teman SMA saya. Teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta, udah nikah. Ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu kayak akrab. Itu gimana itu? Ommu itu gimana? Masih di Semarang? Masih om? Dan nikah? Ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, hah? Meninggal? Begitu ya. Nah terus makamnya itu yang dekat rumah itu enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen?
0: Iya
2: kan agamanya Kristen om. Saya batin Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
0: agamanya bukan, Islam. Oh bukan seagama. Iya
2: sendiri. Saya sendiri dulu juga terus punya patokan, pokoknya siapa yang ngelamar saya nomor satu harus Islam sama kayak saya.
0: Iya jadi
2: bapak saya, saya punya yang baru, bapak saya kayaknya kurang setuju, orangnya biasa gitu.
0: Jadi Bu Umi itu ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
2: Kedua itu jadi sama saya ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya kayak orangnya memang setia, nggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
2: Iya nggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan, kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
0: Iya, pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya, pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh, Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa nggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang nggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh, ini bener loh gitu gitu. Gimana tuh Bu Umi?
2: Iya, saya kalau ini gak enakan tuh terutama kalau soal makanannya kok. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pengen kosong gak enak, saya isiin apa yang ada. Terus kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu, ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke, pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan kan nanti
0: sering dibuang gitu ya.
2: Lagian itu loh pok, kalau kelamaan terus sering diangetin kan gak enak juga. Mendingan masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan, saya cuma berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu pok. Jadi, ya gitulah saya tuh nggak enakan. Tapi kalau ya pok lihat tadi misalnya ada masalah saya lebih tua ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu pok.
0: Iya
2: nggak enak gitu sekarang.
0: Berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu padahal kan gini ya Bu Umi. Kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah iya, berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak yaudahlah dikasih ini, yaudahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
2: Okay. Juga kemarin dia nganterin sendiri. Saya ya terima kasih, apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong cuman tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan.
0: Iya.
2: Enak gitu po.
0: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang enggak enakan.
2: Iya. Boleh ini kok enggak ada jaringan toh?
0: Hah, ada. Jaringan apa ini ada?
2: Nah itu biasanya jam 1 kok ini enggak?
0: Oh, karena tanggal merah, tanggal merah ya.
2: Kalau libur.
0: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
2: Ya, saya tuh nungguin kok enggak. kerja. Oh, kontan Senin
0: karena tanggal merah ibu.
2: Iya, iya. Sabtu minggu emang gak pernah ada.
0: Iya, kalau Sabtu minggu,
2: betul. Iya, lah ini Kamis. Tahu, Kamis sudah termasuk libur ya, makanya kontan.
0: Iya, tanggal merah. Tapi
2: kuliah. Iya,
0: sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Selamat
2: berduka. Iya. Waalaikumsalam.
0: Iya baik. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah, kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya. Kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh. Ya Allah, terus bagaimana Leha? Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari ke

0: sekarepku, sekarepku. Kalau kata Saimah sekarepku ya, terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa enggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini.
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, kan? Udah.
0: Udah. Nah, suaranya udah kedengeran jelas.
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Po.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye, Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Aris?
1: Iya, di radio masuk, cuman di handphone gak masuk, Po.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kati, Kak, mungkin ya.
1: Halo.
0: Halo. Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya. Ayo di sini udah aman.
1: Enggak mungkin apa.
0: Enggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk, Po.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin feedernya. Teleponnya udah Ayo naikin. Ayo bisa ngobrol sama Bang Haris. Di radio juga kedengeran. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Aris ya, coba lagi ya.
1: Oh iya, iya,
0: iya. Gimana dah ya, kok gak bisa masuk nih ya. Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Aris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp. Iya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat
2: Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp. Iya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang.
0: Siang, Pak Joyo.
2: Halo, oke, dah kita angkat telepon.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengaran memang dari HP saya enggak kedengaran juga.
0: Dari HP enggak kedengaran. Tapi di radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini fiturnya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Benar, Bang Hasan. Iya. Mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya ayo ambil
3: ini,
0: dulu
3: nih. Kenapa dah? Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: ini dari emang lagi-lagi ada gangguan nih. Dari saya pagi sama Bang Arjo begitu.
0: Sama.
3: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul saya ngomong. Di radionya ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Gitu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini soal di HP-nya ada dah, Yuning.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini hanya tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu. Tanya dah. Polia tuh nanya apa dah?
0: Iya. Kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih? Jadi orang, Bang.
3: Orang enakan ya. Ya kalau nggak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa nggak enakan?
3: Orangnya saya.
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang nggak enakan. Oh. Kesian.
0: Kalau nggak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya nggak enak.
3: Iya, harus makannya kasih sasa. Kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali.
3: Jadi nggak enak. Jadi enak kan dia nempok, kayak nempolnya manis, kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja. Ini kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Ya kalau Ponopa kan yang cantik yang belam-belam di Jakarta, dan Polia yang cantik kinis-kinis gitu.
0: Ih, tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Ya udah. Iya, sama-sama yang kinis-kinis. Sama-sama ini yang manis kinis-kinis gitu. Ponopa kan belam-belam di Jakarta gitu.
0: Udah lama nih kagak disatuin sama Ponopa. Udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum disatuin sama Ponopa belum ya?
0: Belum ini.
3: Ini kayaknya lagi libur, belum kalau Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke, dan Poliannya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maaf ya Bang Arif ya. Iya tuh.
3: Maaf ya benar Bang Arif itu semua.
0: Iya, siap. Makasih ya Bang Hasan.
3: Ini juga ngomong-ngomong begini nih. Di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin. Begitu.
0: Oke deh. Kamu
3: boleh mas tugas ya.
0: Siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja deh kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi apa namanya suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-telepon yang mau kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek. Dari lagu Betawi klasik kayak Mahnona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
2: Iya deh.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu. Sinta kembali menyapa Anda kaum dangu ya, untuk memberikan informasi dan juga musik siang ini. Ya kaum dangu, di bulan Mei ini banyak banget ya long weekend. Ini bahkan ada yang bilang di bulan Mei ini adalah bulannya work-life balance. Kenapa? Karena katanya 15 hari itu hari libur dan 16 hari hari kerja. Jadi balance gitu atau apa, seimbang. Nah ini katanya harusnya dipatut dicontoh oleh bulan-bulan yang lain. Dan selain itu, minggu ini atau hari ini juga lagi ada long weekend. Dan seperti biasa ya kaum dangu, kalau long weekend ini wisatawan ke kota Bandung ini pasti banyak. Apalagi di Bandung ini akhir-akhir ini atau minggu ini akan ada acara-acara besar. Salah satunya ini pada tanggal 16 dan 17 Mei besok akan ada puncak acara Tatar Sunda ya, yang pada acara di tanggal 16 ini akan diadakan acara kirab gitu ya. Dan acara kirab ini merupakan salah satu runtutan acara yang digelar oleh gubernur kita Kang Deddy di runtutan acara Tatar Sunda ya. Terus ini kirabnya ini sekitar 3 km kaum dangu. Dan besok acaranya ini dimulai sekitar sore ya, setelah jam 6 sore. Dan kirab ini kan merupakan karnaval budaya. Dan nanti karnavalnya itu akan dimulai di area Kiara Arta Park. Dan jalan 3 km itu rutenya nanti ke Jalan Jakarta, lalu ke Jalan Supratman, lalu ke Jalan Diponegoro, dan finishnya nanti di Gedung Sate. Nah kaum dangu yang mau nonton acara kirab tanggal 16 Mei besok, bisa nonton tuh di sepanjang jalan yang dilalui ya. Dan nanti mungkin kalau di tanggal 17-nya ini akan ada pagelaran budaya yang menghadirkan Sujiwo Tejo. Nah bisa juga tuh tanggal 17-nya kita nonton bareng-bareng di Gedung Sate. Tapi kalau misalkan Sinta sebagai orang Bandung, kayaknya daripada ikut macet-macetan, mendingan liburannya kita minggir dulu nih kaum dangu. Nah Sinta kayaknya berencana ingin ke Garut mungkin ya. Nah coba kaum dangu yang ada di Garut, ada rekomendasi nggak Sinta harus kemana?

0: cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh

air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, ini long weekend ya. Yang menurut Sinta ini sangat-sangat long karena lumayan 4 hari ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, karena di hari satunya ini ada cuti bersama untuk peringatan kenaikan Yesus Kristus nih. Kaum Dangu, udah ada rencana liburan kemana, atau bahkan sekarang bahkan udah di jalan lagi mau liburan gitu kan? Kalau Sinta kayaknya mau di studio aja nemenin Kaum Dangu ya. Tapi tapi kangen gak sih sama kebun binatang Bandung? Kayaknya Sinta kalau misalkan dulu waktu zaman-zaman sekolah, jigana tara absen gitu loh, misalkan nuju liburan sekolah semesteran, pasti tempat yang dituju itu antara kebun binatang Bandung atau Karang Setra ya. Karena zaman dulu itu tempat wisata masih terbatas, nggak kayak sekarang unggal sudut aya, hoyong nu kumaha wae aya. Mau wisata alam, mau wisata edukasi, wisata bahari, aya. Mau hoyong nu kumaha wae aya gitu. Kalau dulu terbatas. Jadi pilihannya kalau dulu Sinta dua gitu. Kalau enggak kebun binatang Bandung, ya Karang Setra. Tapi ini ya sayangnya kebun binatang Bandung ini masih tutup karena masih belum ada keputusan siapa yang akan mengelola kebun binatang Bandung di kemudian hari. Tapi ini Kaum Dangu, informasinya ini Fauna Land ini siap kelola kebun binatang Bandung dan akan menghadirkan konservasi urban modern tanpa meninggalkan konsep wisata yang ramah satwa, edukatif, dan dekat dengan masyarakat perkotaan. Karena sebagai pengelola Fauna Land di dua lokasi ya sebelumnya, jadi Fauna Land itu sebelumnya sudah mengelola dua lokasi wisata yang seperti ini, dan informasinya mereka itu sudah berpengalaman untuk mengelola dan mengembangkan kawasan konservasi di tengah kawasan kota. Karena memang lokasi kebun binatang Bandung ini ada di jantungnya kota Bandung, ayah di tengah kota. Jadi harus benar-benar konsepnya itu yang bisa masuk ke masyarakat perkotaan. Dan ini kebun binatang Bandung ini katanya punya potensi besar untuk berkembang menjadi ruang konservasi urban yang sehat bagi satwa, sekaligus menjadi ruang edukasi dan ruang hijau yang hidup bagi masyarakat. Nah, Fauna Land ini Kaum Dangu mengembangkan konsep konservasi urban yang strategis dengan ruang publik, edukasi keluarga, dan aktivitas masyarakat kota. Karena ya memang tentunya lokasinya ini ada di tengah kota Bandung gitu ya, yang ada di tengah-tengah pemukiman, terus aksesnya juga akses yang mudah dijangkau oleh warga kota Bandung. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang diumumkan pemerintah kota Bandung. Ini untuk proses pemilihan KSP Kebun Binatang Bandung. KSP itu seperti pengelola gitu. Ini untuk pemilihannya ini masih berlangsung sepanjang bulan Mei ini, bulan Mei 2026. Dan dijadwalkan menetapkan pemenangnya dari yang mendaftar gitu, atau yang ingin mengelola kebun binatang ini, dan akan ditetapkan pemenangnya pada tanggal 25 Mei 2026. Berarti sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin ya, sebelum Idul Adha, agar mungkin bisa di bulan Mei bisa diinformasikan ini, agar ketika liburan sekolah nanti di bulan Juni-Juli ya, anak-anak udah bisa anak-anak yang liburan sekolah bisa lagi mengunjungi ke kebun binatang Bandung. Nah, tapi kita doakan saja siapapun yang nanti akan mengelola kebun binatang Bandung, semoga tempatnya ini menjadi lebih baik dan lebih edukatif dan juga lebih nyaman pastinya.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Bandung.
3: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: Ada Ibu Dr. Dewi Ambarwati MKM ya. Apa yang dimaksud dengan imunisasi lengkap? Mungkin silakan Dok bisa disampaikan kepada pendengar.
1: Jadi sebetulnya secara basic imunisasi adalah pencegahan terhadap suatu penyakit, tapi justru yang paling dasar, artinya apa, dia primer. Jadi penyakitnya belum masuk, sudah kita cegah dengan vaksin, dengan imunisasi. Nah, sehingga pada saat penyakit itu menyerang seseorang, baik anak, balita, orang dewasa, sudah ada proteksinya, antibodinya, karena kita sudah pernah divaksin. Walaupun kita menjadi sakit, tidak akan menjadi berat. Itulah dia imunisasi. Sebenarnya imunisasi konsepnya nggak jauh dengan cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, gitu ya. Karena itu pencegahan primer. Sebelum penyakitnya masuk, sudah kita cegah dengan imunisasi. Kapan dikatakan lengkap? Yang pertama dari mulai dia lahir sampai dengan usia 9 bulan, namanya imunisasi dasar lengkap. Lalu juga nanti di usia 18 bulan ada imunisasi tambahan atau booster. Lalu juga pada saat usia sekolah SD, bahkan sekarang imunisasi itu secara program pemerintah untuk ibu hamil. Jadi pada masa dia calon pengantin itu sangat penting di imunisasi tetanus. Apa sih fungsinya tetanus itu nanti pada ibu hamil itu? Supaya anak-anak yang dilahirkan itu terhindar dari penyakit tetanus. Karena anak lahir dengan tetanus itu 99% meninggal.
0: Dari sisi tumbuh kembang, bagaimana imunisasi berkontribusi terhadap kualitas kesehatan dan kecerdasan, katanya Dok?
1: Jadi sangat berpengaruh sekali imunisasi terhadap tumbuh kembang. Tahun 2023, Jawa Barat itu ada kejadian luar biasa polio. Itu ketemunya di Purwakarta, polio positif. Anak usia 3 tahun lebih, dia datang ke puskesmas dengan diare, demam. Cuman ada tumbuh kembangnya, karena dia jalannya itu tidak sempurna. Ternyata setelah dicek pemeriksaan tinjanya segala macam, dia polio. Artinya apa? Ya tumbuh kembangnya tidak maksimal.
0: Yang terakhir ini, dalam konteks program pemerintah, bagaimana strategi untuk mempercepat imunisasi lengkap di masyarakat nih, Dok?
1: Jadi Kementerian Kesehatan itu saat ini yang saya ketahui itu menggandeng stakeholder, salah satunya adalah PKK. Jadi baik PKK pusat dan PKK provinsi itu diberi binaan, termasuk juga organisasi keagamaan, salah satunya adalah Aisyah. Jadi bagaimana teman-teman kader di lapangan, baik itu kader kesehatan langsung atau kader-kader teman-teman dari organisasi agama seperti Aisyah, berusaha untuk menurunkan angka zero dose. Banyak anak yang di lapangan itu yang imunisasinya itu tidak sama sekali. Jadi menggandeng stakeholder-stakeholder terkait yang bisa membantu untuk peningkatan imunisasi, termasuk dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional ini.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Ya, Pro 4 kaum dengu. Ini kita di bulan Mei ini, nanti tepat di tanggal 27 Mei, kita sebagai umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan dimana kalau misalkan Hari Raya Idul Adha ini, kita sebagai umat muslim berkurban ya. Dan mungkin sekarang untuk kaum dangu sudah ada beberapa yang mencari hewan kurban yang terbaik untuk nanti disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Nah, kaum dangu ini Sinta punya tips untuk cara bagaimana sih memilih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Dan juga ini tips cara memilih hewan kurban menurut Baznas. Yang pertama, ini dipastikan kalau hewan yang kita kurbankan ini adalah hewan ternak gitu, seperti unta, kambing, domba, sapi, atau kerbau, tergantung dari wilayahnya. Karena memang di kota Bandung ini pada umumnya menggunakan hewan kambing atau domba ya, dan sapi. Jarang ada yang memakai unta atau kerbau, karena mungkin memang ketersediaan hewan tersebut di kota Bandung ini agak sedikit susah mungkin ya. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah umur hewan kurban. Kalau misalkan kita berkurban kambing atau domba itu minimal 1 tahun umurnya ya, umur si hewan ini adalah 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau ini minimal di umur 2 tahun. Bagaimana cara kita tahu umur dari hewan tersebut? Ini kita bisa melihat dari catatan kelahiran ternak yang dimiliki oleh pemilik. Dan juga atau bisa dicek dari gigi hewan. Jadi kalau misalkan gigi bungsu ini udah tanggal, nah maka umurnya ini sekitaran 12 sampai 18 bulan untuk kambing atau domba, dan 22 bulan untuk sapi dan kerbau. Ini gigi bungsu itu katanya tuh gigi yang di depan gitu. Terus dipastikan juga untuk hewan kurban ini tidak cacat, karena kalau tidak cacat itu informasinya tidak sah dan malah jadinya jatuhnya kayak ya udah hewan potong aja, bukan hewan kurban. Jadi hewan yang tidak cacat ini yang tidak menunjukkan tanda-tanda sedang sakit seperti demam, terus kurang nafsu makan, terus ada kudis, terus ada ekskreta atau buangan dari lubang hidung ya. Terus bulunya tuh kusam dan berdiri, matanya cekung dan kotor, terus diare dan lemas. Untuk memastikannya ini bisa ditanyakan tentang surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH untuk acuan kesehatan dari hewan tersebut. Tentunya ditanyakannya langsung ke pemiliknya. Terus juga hewan kurban tidak kurus. Jadi harus diperhatikan juga kalau misalkan si hewan kurban itu memiliki nafsu makan yang baik, terus lincah, matanya bersinar, terus bulu tidak kusam, ya menandakan kalau misalkan ya manusia juga kalau yang sehat kan sok jeg-jeg gitu. Hewan kurban pun sama, kalau misalkan memang dianya sedang sehat, itu ketinggalin teh akan jeg-jeg gitu. Terus pemilihan lokasi pembelian hewan kurbannya itu harus diperhatikan. Jadi pilih lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi udara, karena berpengaruh pada tingkat stres yang akan dialami oleh hewan yang berimbas pada kesehatan tubuhnya. Untuk solusinya, ini bisa beli di balai ternak Basdas yang ada di berbagai daerah. Nah, karena kenapa ini? Karena balai ternak Basdas ini menerapkan operasi prosedur ketat agar menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Nah, salah satu upayanya itu ini dengan recording atau pencatatan ternak secara berkala. Yang dicatat itu dari penimbangan bobot ternaknya, pencukuran bulu domba, terus rutin dimandikan ya hewan ternaknya, terus dikasih vitamin, terus kasih makannya juga yang berkualitas, dan pendampingan jika ada kondisi ternak yang bermasalah. Kalau misalkan memang kaum dangu berminat untuk membeli di Basdas atau ternak Basdas, ini bisa langsung ke mengunjungi ke websitenya di basdas.go.id.

Ya kaum danggu, tidak terasa ya sudah 1 jam Sinta menemani kaum danggu dan sudah saatnya Sinta pamit. Dan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Rosyanti menyajikan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Sinta pamit kaum danggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami mendengarkan lagu-lagu dangdut ya di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan juga yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda dalam acara Pro Dangdut ya hingga jelang pukul 17. Menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request dan juga dangdut klasik yang sudah kami siapkan untuk Anda dukung. Tadi dua lagu telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita ya. Ada lagu Tiara dari Vita Alvia dan juga Sirna dari Baby Sima. Nah, untuk dangdut klasik di sesi 1 ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya. Ada dari suaranya ada Irma Gelora Cinta dan juga dari Maggie Z Ingat Waktu Susah. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 dan tentunya Anda bisa juga request lagu dangdut kesukaan Anda melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami ya yang sudah biasa Anda gunakan untuk kirim chat ataupun Anda telepon ya. Mau request. Nah, baik sudah ada yang masuk nih di 7218075. Saya coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng Leos.
0: Muhun Abah.
1: Mang Web cuti pengisinya.
0: Muhun.
1: Ya kemari ke sini lah malam berbotol sekarang neng Ano Abah deh.
0: Oh gitu.
1: Iya nak, akhirnya kenapa tuh Bang Web?
0: Mohon, biasa nama, biasa masih keneh nuju liburan, Bang Web teh.
1: Giliran ya, harusnya.
0: Mohon, Bah.
1: Ken, saring we, saring iya.
0: Mohon, Bah. Ken, anu penting mah acara, nah tiasa tertas teras ayak ya bahnya.
1: Tak gitu.
0: Mohon.
1: Abah ya kemarin tuh malam berbotol sekarang neng itu neng Ano.
0: Mohon, mohon.
1: Mang Web nuju libur.
0: Mang Web nuju libur, mohon. Kumaha Abah di sadu soreang Abah hujan teu Bah? Di sadu soreang hujan teu Bah?
1: Panas, panas hareudang.
0: Panas hareudang bayeungyang.
1: Hareudang bayeungyang.
0: Aduh, kedah di landongan ku lagu naon atunya upami nuju kitu Bah?
1: Kedah di kadak ngapung ku meremati putih.
0: Leres ngarah aya ngarah ka angin-angin Bah?
1: Ka angin-angin di awa-awan.
0: Siap atuh Bah.
1: Lagu nama Merpati Putih.
0: Mohon.
1: Anu kedah dirojong naon?
0: Aya ada Irma Gelora Cinta, aya Maggie Z Ingat Waktu Susah.
1: Atau Gelora Cinta ya.
0: Gelora Cinta siap nuju menggelora gitu Abah teh.
1: Alim. Alim susah-susah mah.
0: Alimnya ah anu ayo wes anu cinta-cinta we Abahnya ah.
1: Abah nuju hareudang ayo di tanah napung ku Merpati Putih.
0: Siap Bah.
1: Nepangan nama itu Bang Edo cucukunya di
0: Mohon.
1: Bandar Lampung sing sehat sing panjang iswana seurigina Bapak Ilham di Sumatera Selatan atuh Ramadan nuju teu gampang urang doakeun ku urang sadayananya
0: mohon
1: sing gampang
0: amin urang
1: sadayana we lah neng neulis sakamana basa fitri satu engang dikumkeun ka sadayana
0: dikumkeun ka sadayana mohon
1: atuh neng Ros sing janten ama ibadahnya
0: amin
1: mancen da mah dinten ayeuna da saling ieu mun sareng rajangan
0: nuhun Pak
1: kan tenan neng Ros mah diduakeun ku Abah neng Ros sing sehat walafiat
0: mohon amin
1: kina kula wargana sarehat saroleh solehahnya.
0: Amin.
1: Ditebihkeun tina musibah Neng Rosnya.
0: Amin Bah.
1: Kitu we hatur urang seuri duakeun nya Neng Rosnya.
0: Nuhun amin Bah.
1: Hatur nuhun diantos meretap di putihna Abah Arudang kitu kia.
0: Mangga, siap Bah diantosnya.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. Laguna teh Abah teh cenah hoyong. Merpati Putih nya ti Ikeun Nurjanah dangdut klasikna ngarojong anu ada Irma Gelora Cinta siap diantos. Yang lainnya mangga silakan yang masih mau request dan juga dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp Pro 4 ya, bisa chat ataupun telepon. Untuk lagu dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Ade Irma Gelora Cinta, ada Maggie Z Ingat Waktu Susah. Yuk langsung aja ya para pencinta lagu dangdut ya, yang masih mau request lagu kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya. Kalau di putaran jalan di Ponorogo saat ini henteu panas abah ya, kalau di Sadu sore yang katanya panas hareudang bayeungyang cenanya. Di sini mah adem bah langitnya, naonnya disebat mendung henteu gitunya, disebat panas henteu gitu. Ayeuna mah nuju raoseun we lah suasanana nya, nanti cuaca nanti nuju raoseun pisan. Enak banget buat kalian ya kaum dangu yang mau jalan-jalan di sore hari ini, apalagi kalau mau melewati di seputaran Bandung ya, cuacanya lagi enak nih kalau dipakai jalan, atau mungkin juga mau bepergian tapi tetap hati-hati ya untuk Anda yang mau bepergian kemanapun, karena cuaca saat ini tidak menentu. Kalaupun misalkan tiba-tiba di tempat Anda itu panas begitu ya, tapi tiba-tiba nanti di pertengahan jalan nih tiba-tiba hujan. Jadi untuk Anda diingatkan kembali yang mau bepergian, jangan lupa bawa perlengkapannya ya, apalagi yang menggunakan sepeda motor ya. Candak jas hujan nak pilih di tengah jalan ujug-ujug turun hujan gebret gitunya, tetapi terus nyandak jas hujan mah tiasa dianggo jas hujana gitunya, jantan teka hujanan. Terus upami hujan ageng ya, kalau hujannya gede, nah mendingan berteduh dulu. Tapi hati-hati berteduhnya, jangan di bawah pohon rindang ya, karena itu berbahaya. Apalagi kalau hujannya hujan gede ditambah dengan angin yang kencang ya, itu kita harus hati-hati. Mending cari berteduh di tempat yang lebih aman. Baik, mungkin belum ada yang mau request dan dukung dangdut klasik yang lainnya, saya mau langsung hadirkan saja lagu yang sudah di request oleh Abah Janggot di Sadu Soreang. Cenah hoyong lagu Merpati Putih, biar sekarang Abah yang sedang hareudang bayeungyang bisa dibawa ngapung cenanya oleh Merpati kaluhur ke angin-angin ya. Langsung saja saya hadirkan Merpati Putih dari suaranya Ikke Nurjanah di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Aduh, kabayangnya abah eta di canak ngapung ku merpati putih. Nuju haradang bayang yang sedang merasa kepanasan ya dengan cuaca gitu ya. Terus dibawa terbang sama merpati putih ke atas awan ya, mengukir cinta di atas mega. Aduh, romantis sekali. Ini lagu dari yang dipopulerkan oleh Ikke Nurjanah. Ini sekitar tahun 90-an ya. Kalau waktu itu saya masih SD gitu atau SMP gitu ya, ketika lagu ini populer pada saat itu. Dan sampai saat ini juga masih banyak sekali yang suka dengan lagu Merpati Putih, apalagi suka sama Ikke Nurjanah, salah satu penyanyi pop, penyanyi dangdut ya, diva dangdut Indonesia, kebanggaan masyarakat Indonesia ya. Dengan logatnya dan juga cengkoknya dan warna suaranya yang khas begitu ya. Dari Ikke Nurjanah banyak sekali fans-fansnya sehingga saat ini ya, walaupun penyanyi-penyanyi dangdut muda bermunculan berdatangan, tapi tidak mengalami bahkan pamor dari seorang Ikke Nurjanah ya, penyanyi dangdut senior yang saat ini masih bisa kita nikmati lagu-lagunya ya. Yang terakhir mungkin ada lagu Terhanyut Dalam Kemesraan ya, dari suara Ikke Nurjanah juga itu masih populer dan banyak banget yang suka ya masyarakat Indonesia sampai saat ini. Baik, kembali saya mengundang Anda ya kaum dangu yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga boleh ya. Untuk di sesi satu ini lagu dangdut klasiknya ada Ade Irma Gelora Cinta, ada Maggie Z Ingat Waktu Susah. Jadi yuk langsung aja buat Anda yang mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh, saya tunggu melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya, bisa chat atau telepon. Dan libur panjang nih, pada kemana ya? Selamat liburan deh untuk Anda yang bisa libur. Sementara nggak apa-apa, saya di sini aja deh nemenin kaum dangu ya, nemenin kaum dangu dengan acara-acara di Pro 4 yang sudah dikemas tentunya untuk menghibur Anda semua. Baik yang mungkin sedang mendengarkan kami nih melalui saluran di handphonenya ya, di RRI Digital, ataupun yang mendengarkan kami melalui siaran terestrial di radionya. Ya begitu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan terutama di Pro Dangdut sore hari ini dapat menghibur Anda semua ya. Baik, di sini juga sudah disiapkan beberapa lagu ya yang tentunya bisa kami hadirkan untuk Anda bisa diperdengarkan ya. Lagunya ini sudah disusun ya oleh penyelia musik kami, oleh Kang Cuncun ya. Ada lagu Mabuk Asmara dari Christine, ada juga lagu Ojo Dibandingke dari Adela, ada Pacar Tomat dari Baran, ada Cutek dari Ayu Ting Ting, ada Cinta Tak Terbatas Waktu dari Uci Sucita, ada Polisi dari Trio Macan, ada Rela Ku Mengalah dari Vita Alfia, dan Dibuang Sayang dari Uci Sucita. Itulah lagu-lagu yang sudah kami siapkan yang bisa diperdengarkan untuk Anda ya. Kalau belum ada yang mau request lagu dan dukung dangdut klasik yang lainnya, saya hadirkan saja lagu-lagu dangdut yang lainnya yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. This is one DJ.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hey, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah, atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Bener juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: siapa produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mau kemana Bu Nance?
1: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
0: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
1: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijat kimia berbahaya loh Bu.
0: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
1: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
0: Hayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
2: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum dilanjutkan menghadirkan lagu-lagu yang lainnya di Prodangdut, saya akan bacakan dulu ya. Ada WhatsApp yang masuk. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dari saya, fans baru Mas Rendra Priyatna dari Jember, Jawa Timur. Saya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, Mbak. Gitu, lagi streaming. Ini mau minta lagunya Mansyur S, judulnya Juri-Juri, atau nanti kalau enggak ada Benci, atau nanti kalau enggak ada Happy Asmara, Selendang Biru. Salam ya buat kesemuanya aja, karena aku masih baru, belum ada yang kenal. Aku ucapin selamat sore aja, wes tak tunggu lagunya, matur, thank you. Oh ya, spesialnya buat teman-temanku yang ada di Persatuan Tunanetra Jember, selamat mendengarkan aja. Cuaca sore hari ini agak-agak redup di Jember dan sekitarnya. Bagaimana di Bandung sana, Mbak, hujan apa enggak? Begitu ceritanya, tak tunggu ya lagunya. Baiklah, Mas Rendra Priyatna di Jember ya. Ini kayaknya lagu Mansyur S-nya judulnya bukan Juri-Juri ya, tapi Curi-Curi kayaknya ya. Ada nih lagunya dari Mansyur S, Curi-Curi. Kalau di Jember cuacanya adem gitu ya. Di Bandung juga sama, cuacanya adem, Mas Rendra ya. Baik deh, Mas Rendra, selamat datang ya di Prodangdut, selamat bergabung. Semoga nanti bisa telepon ya Mas Rendra kalau mau request lagunya di Prodangdut di Pro4 RRI Bandung. Baik, saya langsung hadirkan saja lagunya yang di request oleh Mas Rendra nih di Jember ya. Lagunya Curi-Curi dari Mansyur S, kami hadirkan di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Warta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Grand Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Setelah tadi lagu-lagu dangdut kami hadirkan dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya lagu-lagu pop Sunda kami hadirkan di dalam acara Ngalang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Tapi kaum dangu, seperti biasa kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan saat ini di ujung telepon sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Jimmy Frederick L. Alvarez Roga, S.Phil., M.Th. Beliau adalah penyuluh agama Katolik dari Kan Kemenag Kabupaten Purwakarta. Kita langsung sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Jimmy.
2: Selamat sore Bu.
1: Iya, baik. Apa kabar Pak Jimmy?
2: Kabarnya sehat.
1: Sehat ya. Baik, Pak Jimmy, sekarang posisi di mana nih Pak Jimmy?
2: Sekarang lagi di Purwakarta.
1: Di Purwakarta, baik. Pak Jimmy, di sore hari ini bersama program 4 kita akan ngobrol-ngobrol tentang memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, apa sih sebenarnya makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani sendiri, Pak Jimmy?
2: Baik, kita mungkin terlebih dahulu mengetahui apa itu peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Mm-hmm. Jadi, peristiwa ini kan terjadi 2000 tahun yang lalu ya. Mm. Ketika setelah Yesus wafat di salib, kemudian dimakamkan, kemudian dia bangkit. Nah, setelah kebangkitan itu, ia menampakkan diri kepada para muridnya. Kemudian, pada akhirnya, ia mengajak para murid itu ya untuk naik ke bukit dan menyampaikan pesan terakhir. Menyampaikan pesan terakhir, yaitu pesan di mana mengundang para murid ya, para murid agar mereka saat ini ya, saat waktu ketika Yesus itu beranjak atau naik akan naik ke surga, meninggalkan para muridnya, ya meninggalkan pesan agar para murid ini mau bersaksi ya apa yang telah mereka alami selama bersama dengan Yesus hidup sampai ia wafat dan bangkit. Maka pada saat ini adalah waktunya untuk para murid itu bersaksi, ya, memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Mm. Seperti itu. Jadi, itu yang pertama ya, bagaimana situasi pada saat itu. Kemudian apa yang menjadi makna bagi kita orang Kristiani yang hidup pada saat ini, terandek dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Ada dua sih menurut saya ya. Yang pertama itu mengenai tujuan hidup. Ya, kalau kita semua ya, semua manusia ya, mempunyai tujuan hidup. Nah, peristiwa ini memberikan satu gambaran kepada kita orang-orang beriman bahwa hidup kita yang sementara di dunia ini tentu memiliki banyak tujuan. Tetapi ada satu tujuan yang selalu dirindukan, diharapkan oleh kita semua ya, semua orang beriman di mana saja, yaitu tujuan akhir hidup kita, kemana kita akan pergi gitu.
1: Baik.
2: Nah, Tuhan Yesus pada peristiwa ini memberikan suatu gambaran bahwa kita semua ini akan kembali kepada Sang Pencipta, ya. Ya, kalau digambarkan dalam peristiwa itu, Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Nah, semua manusia ketika menjalani kehidupan di dunia dan ingin pergi ke sana, kita pasti bertanya, lewat mana gitu, ya? Pasti lewat mana gitu. Nah, dalam peristiwa ini Yesus sudah memberikan gambaran, ya, melalui mana Dan Yesus sendiri katakan pada saat ia masih hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dia adalah jalan, ya, sekaligus kebenaran itu sendiri, dan juga hidup. Ya. Nah, lewat jalan yang sudah Tuhan tunjukkan itu, ya, kita menjadi muridnya, kemudian kita mendengarkan ajarannya, dan kita belajar banyak hal. Nah, pada saat ini, bagaimana caranya kita mengarahkan pandangan kita kepada tujuan yang seharusnya? Boleh kita memiliki harta benda, boleh kita mengumpulkan banyak hal, boleh kita memiliki jabatan dan sebagainya. Tapi itu semua adalah sarana yang membantu kita untuk terarah kepada tujuan. Baik. Jadi makna pertama, ya.
1: Baik, Pak Jimmy. Tapi dalam biasanya nih, kebiasaan atau yang dilakukan, ya, ketika peringatan kenaikan Yesus Kristus itu, apa saja yang biasa dilakukan? Apakah ada seperti acara khusus atau bagaimana, Pak Jimmy?
2: Baik, dalam gereja Katolik itu biasanya dilakukan namanya kurban misa, yang dimana kita merayakan, ya, merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus,
1: seperti itu. Di antaranya adalah seperti mungkin berdoa bersama, tentu, ya?
2: Ya, itu disebut kurban misa atau perayaan Ekaristi. Jadi itu kita bersama-sama berkumpul, beribadah bersama, ya, di gereja, kemudian kita merayakan, ya. Kita merayakan itu dalam ibadah itu, ya.
1: Baik. Nah, itu biasanya dilakukannya, Pak Jimmy, apakah malam sebelum tanggal peringatan kenaikan Yesus Kristus atau di harinya, pagi hari atau siang atau sore, bagaimana?
2: Kalau di dalam gereja Katolik itu, perayaan itu dilaksanakan bisa dari sore hari sehari sebelumnya, jadi misalnya kemarin Rabu sore, pagi ini dan sore ini, jadi perayaannya itu berlangsung satu hari, ya, kalau misalnya dalam waktu, istilahnya, kalau misalnya kalau kita kan waktu kan dimulai dari jam 12 malam sampai kembali jam 12 malam, kalau dalam gereja Katolik itu hitungan harinya itu mulai dari sore, ya, dari sore ke sorenya, ke hari berikutnya. Jadi perayaan itu seharian, gitu, ya. Jadi kita bisa melakukannya itu bisa misalnya kalau kita ada halangan hari ini, kemarin sorenya.
1: Baik. Nah, terkait dengan mempererat toleransi antar umat beragama, apa dalam momentum peringatan kenaikan Yesus Kristus ini, apakah juga bisa menjadi momen untuk mempererat toleransi antara umat beragama, Pak Jimmy?
2: Tentu saja. Di mana perayaan ini mengundang kita untuk bagi orang-orang Katolik, ya. Bagaimana mereka menunjukkan jati diri mereka sebagai murid Yesus, ya. Mereka menunjukkan, ya, menunjukkan cara hidup yang benar, kemudian menghormati orang-orang lain, ya, yang berbeda, dan di mana kita mengasihi semua orang, ya, tanpa memandang bulu, gitu, ya. Sebagaimana Yesus dulu pernah sampaikan bahwa salah satu hukum yang ia berikan kepada kita itu yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dalam kebersamaan kita dengan sesama yang lain yang berbeda, baik agama, suku, ras, maupun latar belakang budaya, di sana kita menempatkan diri di mana kita mengasihi semua orang, ya, tanpa memandang. Seperti itu.
1: Baik. Nah, terakhir mungkin Pak Jimmy, mengakhiri perbincangan kita, mungkin bisa disampaikan harapan Pak Jimmy ke depannya dalam memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus kali ini.
2: Baik. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi momen di mana kita semua orang, ya, yang merupakan orang beriman, baiklah kita terus memupuk persatuan, ya, persatuan antara diri kita dengan Tuhan, juga dengan sesama, sambil kita berbuat baik tanpa memandang siapapun, ya, tanpa memandang siapapun latar belakangnya, baik budaya, agama, ras, dan mari kita saling membangun untuk tujuan hidup yang lebih baik, ya.
1: Baik, Pak Jimmy, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Pro 4 terkait memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus. Baik, selamat beraktivitas kembali, Pak Jimmy, sehat selalu, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.
1: Baik, Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, demikian kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jimmy Fredrik terkait dengan memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus dan tentunya momentum kenaikan Yesus Kristus ini juga ternyata sangat dapat menjadi momentum untuk mempererat toleransi antar umat beragama. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
0: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita, membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
4: Sepak bola dan cinta merdeka.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dongeng terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perempat RRI Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Rosyanti Mustika, berikutnya tentunya saya yang akan menemani Anda Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas hingga pukul 24 nanti. Apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa hari Anda dipenuhi dengan kebahagiaan. Apalagi saat ini tentunya Anda telah menikmati masa libur Anda karena cuti besok. Dan saat ini diperingatinya tentu sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan tentunya seluruh tanah air tentunya tengah memperingatinya. Dan kebetulan tanggal merah juga. Jadi untuk itu Anda tentunya saat ini tengah berkumpul bersama keluarga. Dan pergunakanlah sebaik mungkin tentunya waktu kebersamaan Anda. Pukul 18:50 menit masih kami hadirkan lagu-lagu dalam Ngalang Layung yang dilanjutkan nanti dengan Dendang Nusantara. Dendang Nusantara Irama Melayu dirangkai tentunya dengan tepas dan penyampaian warta Bahasa Sunda pukul 9. Selepas penyampaian warta Bahasa Sunda dilanjutkan tentunya dengan lagu-lagu Wanda Kelilingan selama 2 jam. Dan kami kembali hadirkan tentunya dengan dongeng khas spesial dari Perempat untuk Anda. Baik, kaum dongeng itulah rangkaian acara yang akan membersamai Anda dari saat ini hingga pukul 24 nanti bersama saya Nia Iswara. Dongeng Sunda apa yang akan dihadirkan pada kali ini? Untuk itu kami harap Anda tetap stay tune di Perempat RRI Bandung guna menyimak seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Kaum Dangu, tentunya saat ini kami tengah hadirkan Dendang Nusantara, yang mana mengetengahkan lagu-lagu Melayu atau irama Melayu ke ruang dengar Anda, menemani Anda tentunya malam hari ini, atau mungkin saat ini Anda tengah JJS. Apa itu JJS? Jalan JJM ya, jalan-jalan malam. Soalnya sekarang udah bukan sore lagi, masuk ke malam. Jalan-jalan malam mungkin bagi Anda yang bukan orang Bandung tapi sekarang lagi di Bandung ya. Jalan-jalan malamnya itu biasanya ke Jalan Braga, di mana Jalan Braga ini sebagai ikonnya di Kota Bandung. Dan kenapa harus ke Jalan Braga? Karena memang ramai banget. Istilah katanya Malioboro-nya Jogja ya, cenah gitu. Tapi Jalan Braga ini memang jalan yang sangat bersejarah dari sejak dulu, yang mana dulu itu Jalan Braga tidak boleh ya dilalui oleh masyarakat umum, hanya untuk yang khusus gitu ya, khusus gegedean meureun. Dan juga saat ini tentunya di Braga banyak sekali makanan ya, yang jual makanan. Ada juga beberapa makanan yang viral ya, viral seperti ice cream atau makan makanan lain. Jadi kalau misalnya ke Jalan Braga terus kebetulan kamu belum sarapan atau belum makan, gak usah khawatir, karena banyak sekali pilihan makanan-makanan yang ada di sana. Dan lebih menariknya lagi, biasanya suka ada pengamen jalanan, kemudian kita ngumpul depan pengamen jalanan tersebut dan kita terut hanyut ya dalam sajian musik yang dibawakan. Kadang-kadang kita juga ikut joget, ikut nari, tapi seneng gitu ya, rame gitu. Nah itu dia, nikmatin saja untuk Anda yang saat ini berada di Kota Bandung. Pokoknya kalau ke Bandung, kalau misalnya tidak wisata kuliner itu kurang pas dan gak enak. Gak enak kenapa? Karena ya pastinya salah, karena banyak sekali makanan-makanan khas di Kota Bandung yang wajib Anda yang wajib Anda coba ya. Jangan khawatir juga untuk masalah penginapan di Bandung mah banyak pisan. Pokoknya mah ya. Jadi untuk itu Kaum Dangu, kembali kami menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Melayu berikut ini.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Prompat Suara Budaya Bandung.
1: Malam ini dalam Dendang Nusantara, tentunya Anda ditemani nada-nada yang menenangkan hati dan mempererat rasa cinta pada warisan Nusantara. Siapkan teh hangatnya, santai bersama keluarga, karena selama rangka

0: Prompat Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu berbicara tentang anak muda ya. Saat ini yang kaitannya dengan musik nih ya, banyak anak muda yang mulai mengaransemen ulang lagu daerah dengan sentuhan modern. Ada yang dibuat versi akustik, pop, bahkan jazz. Dan tentunya cara ini menjadi salah satu upaya agar musik tradisional tentunya tetap dekat dengan generasi sekarang.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di tengah perkembangan musik digital, tentunya keberadaan lagu tradisional tetap penting ya sebagai pengingat jati diri bangsa, karena lewat lagu kita bisa mengenal bahasa daerah, cerita rakyat, hingga sejarah suatu wilayah.

0: Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: Kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: udah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin

0: Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumahnya Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
3: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak lalat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila. Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan. Centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong.
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain si Toba Gendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ, Mbak Gendit. Ya sudah, sekarang mah, Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.

Ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Tepas, tepangna para seniman pro opat sora budaya Bandung.
1: Tepas tepangna para seniman pro opat RRI Bandung nyarengan kaum dangu sareng kuring nya suara duge karengsena tangtosna kaum dangu. Anu wong ieu masih aya, masih keneh melek hayu sarangan abdi. Tos aya sumping di cenah ieu teh. Tania nyungkeun dipangkawihkeun lagu Kembang Tanjung Paninengan. Oke, urang bungkus dina tepangna para seniman danget ieu tepas. Diusir kumang rupi-rupi lagu request di kaum dangu tangtosna kajabi ti lagu-lagu parantos di naon namina teh? Disunkeun atanapin tos aya ya. Oke, sakedap kacak pikawi. Kembang Tanjung Paninengan pangintennya. Sakada menuju di Wirari Hela ya kaum dangu oge nah kacapi kawi Kembang Tanjung wargi-wargi Simkuring tangtosna anu di Cianjur haturan Lujang Wengi urang langsung wae panginten kacapi kawi Kembang Tanjung Paninengana anu dipunut di Lodaya biasa malang kanan. Kasanggekeun kaum dangu Kembang Tanjung Paninengan.

0: Ampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus sareget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepang para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepang para seniman, Pro Opat Suara Budaya Bandung.
3: Iya. Kaum dangu sama para lagu oge parantos kadugikeun. Sing kuring mah ngantosan kaum dangu nu request lagu. Sate cenia, ahon hoyong lagu Kembang Impian. Siap, bade pepsuna mangga bade kawih teu sawios. Kliningan upami aya pamirigna dina mirsuana insyaallah didugikeun. Nyanten mangga diantos sakali deui. Pangdedengna kaum dangu ya. Asap kawih Kembang Impian. Oke. Kedap kau undangunya orang sayo bikin hela karaoke Kembang Impian. Nah gitu. Ayo mangga kasanggakan dina Kembang Impian.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepangnya para seniman Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu perempat budaya RI Bandung minangka lagu pamungkas pamundo serta munti teheni hoyong lagu apa itu teh lembur kakasih ya lembur kakasih mangga masih kene ka waktosan 4 menit kapayun lembur kakasih di pundut ku teheni di Banjaran sarate kasangakeun.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, kegiatan Kamis Bersih Kekasih digelar sapudereun pasar ujung Berung Kota Bandung. Petugas ronda malam ngagagakeun begal nu dimaksud ngagagakeun begal di wewengkon Gede Bage. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring Nia Iswara. Koramil hiji 8 hiji-hiji ujung Berung UBR Kodim 06 hiji 8 Kota Bandung ngagelar kegiatan kerja bakti anu dingaranan Kamis Bersih atanapi Kekasih. Kegiatan eta dilakukan di wewengkon pasar ujung Berung alun-alun tepi ka Masjid Gede Ujung Berung Kota Bandung dina poe Kamis kamari. Kegiatan eta mangrupakeun pangrojong kana program Gerakan Indonesia Asri anu dirancang Presiden Prabowo Subianto. Tujuan pikeun ningkatkeun deui kasadaran masyarakat dina ngajaga lingkungan anu bersih. Anu kalibet kana eta kegiatan lobana me 160 personil di antarana TNI, petugas kebersihan Gober, aparatur sipil negara ASN, Kecamatan Ujung Berung, serta warga sabudeureuna. Kegiatan Kamis Bersih eta di Luluguan langsung ku Dan Ramil hiji 8 hiji-hiji UBR Mayor CKE Tony Kurniawan. Dan Ramil Umaja Kasakabe Masyarakat sangkan dina ngalaksanakeun eta kegiatan diparengan ku kasumangetan kalayan kaikhlasan udagana sangkan Kota Bandung bersih jeung tumanina. Sawatara kitu Sekretaris Kacamatan Ujung Berung Maulana salaku wawakil camat nepikeun pangrojong anu sagede-gedena kana eta kegiatan. Numutkeun Maulana gawe bareng TNI, pemerintah daerah kalayan masyarakat mangrupakeun dadasar pikeun nyiptakeun lingkungan bersih tur sehat. Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan dina sosial masih ngaharepkeun Bang Balu dina nyediaan lahan pikeun pangwangunan sakola rakyat. Nepi kakiwari, kebutuhan lahan anu saeutikna 5 hektar nu luyu jeung standar ti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tacan kacumponan. Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa netelakeun, program sakola rakyat mangrupakeun amanah ti pamarentah pusat anu kudu dilarapkeun ku pamarentah daerah. Tapi proses dina maluruh lahan masih jadi keneh Bang Balo. Dijentrekeun Yorisa, pamarentah Kota Bandung nargetkeun tur ngusulkeun yen pangwangunan sakola rakyat bisa diajukeun ka pamarentah pusat dina taun 2027 kalayan dirina miharep pangwangunan bisa dimimitian dina taun 2027 nepi ka awal 2028. Salian ieu dimaksud salila ieu unggal tempat geus dicirian tapi legana masih can luyu jeung katangtuan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Ayana kejahatan rampok atau begal di wewengkon Ranca Numpang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung dina sabaraha poe ka tukang gagal. Kalayan kajadian eta bisa digagalkeun ku warga anu ngalakukeun ronda malam. Kajadian eta karekam ku kamera CCTV anu sumebar di media sosial. Di rekaman eta katempo aya hiji lalaki anu ngadeukeutan korban anu keur cicing di sisi jalan saterusna narik anu jadi sasarana. Kalayan sapada harita oge, warga anu keur ngaronda di sabudeureun eta tempat langsung mudag anu ngabegal, tapi saharita begal bisa lumpat tur lepas alatan dibawa ku babaturanna make motor.
Kapolsek Gede Bage Kompol Wawan Setiawan ngabenerkeun aya eta kajadian begal anu kabur soksana jana pi kiwari pihakna. Jadi nu dimaksud kiwari pihak anu jadi korban tacan ngalaporkeun kalayan resmi di kapolisian. Wawan ngajentrekeun eta kajadian teh sabudeureun jembatan Cinta temahna di pertiluan arah balong retensi Ranca Numpang. Kukituna pilih pihakna cumeluk ka sakabeh masyarakat nu kudu ditingkatkeun deui kawaspadaan nalika ngulamprang peuting. Masyarakat oge diperdi sangkan sagancangna lapor saupama aya hal-hal anu teu dipiharep, utamana saupama aya katempo pijahateun. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatunuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Perempuan Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu. Salajengna masih kena dina kakawihan atau tapi lagu-lagu nanging benten genre. Ayo nama lagu-lagu dina Wanda Keliningan ya. Urang dugikan hiji lagu Nikmat Duriat Kusim Kuring kanggo kaum dangu sadayana nu masih kena manco.

serat kadidih nutik kapungkur.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu dinten Sabtu sakumanuka unia kusadayana rehna baris lumangsung kira budaya atanapi rangkaian acara kira budaya napaktilas pajajaran mahkota ajeg kisunda dina dinten di hari ke-9 baris 3 hari kota Bandung. Anapon jalur kira budayaan baris lumangsung dina dinten Sabtu 16 Mei nyatana ngalengkungan sajumlah reas jalan utama di kota Bandung jarak ditempuh dugi ngan 3 kilometer na. Jadwal iring-iringan peserta kira budaya di kota Bandung baris digelar Sabtu wengi tepatnya 18.30 dugi karengse anu diperkirakan lumangsung salami 3 jam. Adapun ruas jalan yang menjadi rute peserta kira budaya nanti dinten Sabtu malam nyata start di Kiara Arta Park, Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro, Pinisna Gedung Sate. Kira budaya ini merupakan bagian tina runtuyan kegiatan peringatan Milangkala Tatar Sunda 2006 anu digelar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nyatana itu ti usulan atas inisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Nah, ya taruh tanah keningan wengi komdangunya. Mudah-mudahan temacet, sadena konduksi aman, tentram.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sattler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Dangu Perempat Budaya RI Bandung, akhir pekan ini teh Cena Bandung bakal kedatangan banyak banget pisan tamu, bukan cuman karena libur panjang tapi karena jadwal acaranya memang lagi padat banget ini teh di Kota Bandung teh ya. Ti ngawitan puncak Milangkala Tatar Sunda, berbagai event lari sampai potensi keramaian dari konvoi Persib versus PSM Makassar, ditambah deui ku pangaos tiket pesawat anu memang lagi melambung, bikin Bandung teh makin jadi incaran utama buatan liburan. Waduh, Wali Kota Bandung Muhammad Farham parantos mastikeun yen sadayana jajaran bakal siaga di lapangan. Janten lalu lintas memang diprediksi bakal macet, bakal padat, tapi Pemkot parantos nyayukeun skema pengaturan jalan biar tetap terkendali. Ku naikna harga tiket pesawat seueur masyarakat anu akhirna mah libur ka Kota Bandung, pokoknya mah 16-17 Bandung bakal ceria, kaum dangu.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.
3: Prompat Suara Budaya Bandung, kaum dangu saupami. Kaum dangu ngulam preng. Tapi JJM ke jalan di Ponogoro katawis menasa rame haneuteun. Mohon kajabi haneuteun nyatana ku para pejual mang-mang nu mana icalan naon namina teh? Cuanki ya, khas. Oge ramena nyatana ku kendaraan balawiri nu mana ieu nawiskeun wiri tabu sakieu teh. Katawis panginten wargi-wargi Kota Bandung margi nuju menikmati hari libur panginten teu acan karulem nya. Duka teuing panginten datang di jalan-jalan para wisata panginten mohon anu amengan ka Bandung wangi ieu. Di sisi lain panginten bersyukur alhamdulillah reueus sebagai warga Kota Bandung mana Bandung janten pilihan kanggo nyeepkeun waktos menikmati liburna nya kanggo sadayana kaum dangu. Tapi di lain sisi oge eta teh nya kitu imbasna teh jalan jadi macet. Nah, warga-warga atanapi pribumi eneh mah eta teh sok rada kesel. Tapi sanaos kitu kaum dangu muhun urang teh da kedah selaras, kedah sejalan ya. Nah, dinikmatin saja. Tabuh 22 langkung 40 menit masih kene sababaraha lagu deui pangitan muhun baris kadugikeun ka rangan kaum dangu dina pidangan lagu langku Banda keuningan wangi ieu. Salajengna nyatana aya lagu Cai Papoyan ya. Yang didugikan ku teh Mas Yuning, oke didugikan ku Sim Kuring kau ka kaum dangu.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Kamdanga Permak Budaya RI Bandung Tekaraos panginten lagu-lagu dina Wanda Kelingan sajadi pungkas wong ieu hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana mamahan hatur nuhun atuh manco sanaos teu ngiring interaksi ya. Dua lagu pamungkas aya Duh Indung Naik Es Lilin aya oge lagu Minta Janji kasanggakeun.

0: Mobil berem anu salila ieu ngan saukur aya dina impian teh ayeuna geus nyampak di parkir jangkung di buruan sekolah. Kuring neuteup eta kendaraan tina janela ruangan kepala sekolah kalayan paneuteup anu antep. Aya rasa reueus anu campur jeung kanyeri. Nya, kuring memang hayang pisan boga eta mobil. Tapi hate leutik ngagorowok. Yen carana salah. Lamun kuring teu migawe hal eta ngagunakeun duit anu lain hak kuring, bakal piirahaeun kuring bisa ngabagjakeun pamajikan ku mewahna dunya. Dina sirah kuring kecap pananya terus silih tempas. Kuring inget kadaria pamajikan kuring anu ayeuna katingalina bagja pisan sabab sagala kahayangna bisa dicumpunan. Tapi rasa bagja eta sanyana mah palsu. Kuring terus nanya ka diri sorangan, nah daria bakal tetep bagja lamun nyaho yen duit anu dipake teh meunang hasil tina jalan anu poek. Kuring harengha panjang. Mobil beureum anu ngagurilap di buruan sakola teh kalkah mere rasa eungap kana dada. Lain rasa reueus sakumaha anu dibayangkeun salila ieu. Sanajan kahayang daria pamajikan kuring geus kacumpunan, hate leutik mah tetep teu bisa dibobodo. Duit sumbangan pangwangunan laboratorium nu sakuduna dipake ku barudak sakola kalah nyelap dina setir jeung jok kulit mobil anyar kuring. Sora panto rohangan diketrok kasampak Pak Surya, guru senior nugas babak ti puluhan tahun asup bari mawama. Pak, Pak Kepala, hapunten, perkawis laboratorium teh jantena kumaha? Baru dak tos naroskeun wae. Saurna mah bade iraha dikawitan ngomeanana? Tanyana bari paneuteup tegas. Kuring ukur bisa tungkul, biwir karasa plet jika dikunci. Sakedap deui Pak Surya, aya kendala administrasi sakedik. Walun kuring sora rada dareuda bari ngabalieur kana janela. Dina mangsa harita kuring nempo kalangkang barudak sakola anu keur diajar dihanapeun hateup anu bocor. Kahujanan ku gerimis anu sarua. Kuring sadar mobil beureum ieu memang endah, tapi hargana teh nya eta harga diri jeung ketenangan batin kuring sorangan. Pas sore gerimis mimiti ragrag deui, kuring balik mawa mobil beureum eta kalayan hate anu beurat. Nepi ka imah daria nyampak geus danglos geulis. Laraina marah mai ningali mobil anyar kuring datang.
1: Akang, hatur nuhun pisannya. Akhirna urang teu eleh ku tetangga.
0: Pokna parinang ke pepeteyan kuring. Ningali imut daria, pikiran kuring kalkahku malayang ka barudak sakola nu diajar di ruangan nu bocor jeung panas. Nah kuring tega ngawangun kabagjaan rumah tangga di luhur penderitaan batur. Kecap pananya jeung kecap tapi beki rosa silih tembal dina sirah. Peutingna kuring teu bisa sare. Sora gerimis di luar jiga sora nu ngahias nanya deui. Naha maneh sanggup hirup dina kabohongan salilana? Isukna kuring mutuskeun pikeun ngajual di eta mobil. Kuring nyarita jujur ka Daria sanajan manehna ceurik bali liar. Kuring leuwih milih hirup basajan tapi tumanina. Tibatan mewah tapi pinuh ku dosa. Duit hasil ngajual mobil dibalikeun deui ka kas pangwangunan sakola sacara rencepan. Sanajan kuring kudu leumpang deui di tengah girimis bari nanggung konsekuensi jabatan, hate kuring ngarasa leuwih caang. Kuring geus manggihan deui jati diri anu sempet leungit dina sorot mobil beureum anu mawa mamala. Daria akang bade nyarios ceuk kuring lalaunan. Daria neuteup semu heran. Aya naon Kang? Mobil ieu kudu dijual deui. Daria ngagebeg beungeutna robah jadi pias. Tapi kuring geus nekat. Kuring ngajelaskeun saenyana ti mana eta duit. Sanajan mimitina Daria ceurik jeung kuciwa. Kuring leuwih milih kalengitan mobil tibatan kalengitan harga diri jeung ketentangan batin. Isukna gerimis masih keneh marengan, kuring leumpang ka sakola teu mawa mobil beureum deui. Sanajan suku kudu ngalengkah deui dina taneuh nu baseuh, dada kuring karasa leuwih jembar. Kuring sadar kabagjaan nu sajati mah lain tina barang nu meunang cara nu salah, tapi tina kajujuran nu dijaga nepi ka tutup.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Er, tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana Er, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Beting di RRI Bandung. Gerentes dina mangsa sepi jempling. Mangsa kolbu ting trim na ukuran waktu. Kawisik jatining kahirupan.

sebuah pasangan lain ngan saukur kaendahan wungkul. Tapi papasangan teh kahirupan urang. Papasangan oge lain ngan saukur papasangan. Tapi didinya aya makna nu jero, nu kudu dikotektak, dibaca tur dititenan.

capi nunga centreng tibi hari, Wirahma mirig lalakon, nuki wari giliran carita urang. Kalan-kalan urang jadi sangkuriang, nunga cacang nilar banjar pamidangan. Kalan-kalan urang jadi munding laya, gentur tapa tanding batu. Sagalana kumaha nu ngajentreng-jentreng, jentreng rancag, tandining kudu padungdung. Lamun anca mangsa balitung rugining untung. Raja geus lawas dibuka, sedang urang beteterang, lalakon teh geus tepi ka lebah mana.

Mun seg lengkah urang geus nepi ka dieu, tangtu urang bakal bebenangan. Estuning bagantina beurang ka peuting teu kitu bae. Manehna geus nyiptakeun lumangsungna kahirupan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di pro 4 pagi hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Kaum dangu, sajian acara seperti biasa diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 nanti, yang insya Allah di rentang pukul 8.30 kami akan menghadirkan narasumber di tengah-tengah kita. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida akan menemani Anda, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar kawih Pasundan kaum dangu hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagian sajian acara yang terakhir di pro 4 pagi, sajian acara obrolan teras UMKM akan menemani Anda, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 12 sebelum kami nanti gabung dengan Pusdai Jawa Barat guna mengikuti khotbah sholat Jumat dan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang akan dikumandangkan tepat pukul 11:49. Kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di pro 4 pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya akan kami hadirkan lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di pro 4 RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dalam kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa narasumber setia kita telah menemani kita di ujung telepon, telah tersambung. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Pak Kiai.
2: Alhamdulillah Bang Esto.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Hatur salak-salak salit.
1: Oh, mohon luju musim abdi ge rada. Iya nanti. Mohon sing sareha sadayananya Pak Kiai. Hatur nuhun paranto satya satuhu di Cahaya Pagi. Topikna masih kene perkawis istinja ya Pak Kiai. Ya, pendengar, mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama Kiai Haji Nanang Naisabur. Topiknya itu terkait tentang istinja. Pak Kiai, mangga dihaturanan.
2: Mangga aturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولجن إنجين كم دعو رحمكم الله الحمد لله pada pagi ini kita kembali bisa hadir bersama dalam kajian Cahaya Pagi. Setelah kemarin Jumat yang lalu Al-Fakir tidak bisa membersamai hadir di sini, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang istinja, untuk mengingatkan kita bahwa istinja itu berarti menghilangkan sesuatu yang mengganggu, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, izalatul kharijin najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Menghilangkan najis yang basah yang keluar dari dubur atau kemaluan bagian belakang, atau kubul kemaluan bagian depan dengan air atau batu, atau dengan yang sejenisnya. Kaum dangu rahimakumullah, masalah istinja ini bagian yang terpenting dalam pembicaraan toharoh. Karena kalaupun misalnya kita wudu ya, ataupun mandi ya, namun ada hal yang terabaikan oleh kita ketika kita menghilangkan najis dari kedua lubang yang ada di bawah perut kita, yaitu bagian depan dan bagian belakang, maka bisa menyebabkan sholatnya atau sholat kita itu tidak sah karena bisa jadi ada najis di situ. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama, para guru kita yang sampai kepada kita, bagaimana caranya menghilangkan najis yang keluar dari kedua lubang itu, bagaimana memelihara kesucian kita, jangan sampai ada percikan najis yang menempel pada tubuh kita atau pada pakaian yang digunakan oleh kita ketika mau sholat. Di situ diajarkan bagaimana cara istinja itu, dan itu sudah dibahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana adab ketika akan keluar dari kamar mandi. Hal yang perlu disampaikan juga di sini, hal yang disebut sunnah dalam beristinja. Kita ulang ya sebentar. Di dalam beristinja ini ada sunnah-sunnahnya, mulai dari menyiapkan air atau batu di kamar mandi sebelum buang air kecil. Ya. Kalau beristinja itu dengan tangan kiri, dan jika beristinja dengan tangan kanan, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian membersihkan bagian dubur dengan jari tengah, memegang kemaluan depan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri bagi kaum laki-laki. Mendahulukan air untuk mencuci kubul kemaluan bagian depan supaya tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur kemaluan bagian belakang. Hal ini tentu dilakukan jika akan beristinja dengan air. Dan jika akan beristinja dengan menggunakan batu atau tisu, maka sunnah untuk membersihkan dubur terlebih dahulu, kemudian kubul. Demikian juga beristinja terlebih dahulu sebelum berwudu. Nah, ini sangat penting ya, ini bagian daripada sunnahnya. Boleh juga beristinja setelah berwudu dengan syarat menggunakan sapu tangan supaya wudunya tidak batal. Lain halnya jika akan bertayamum, maka wajib beristinja terlebih dahulu sebelum bertayamum. Kemudian memercikkan air pada kemaluan dan celana setelah beristinja. Hal ini ada hikmahnya supaya tidak timbul penyakit was-was dalam hati. Jadi setelah beristinja memercikkan air pada kemaluan dan celana kita supaya ada hikmahnya, bisa mengusir penyakit was-was dalam hati. Kemudian mencuci tangan dengan sabun sampai bau najisnya hilang, dan juga melakukan istibro, maksudnya di sini membersihkan sisa air kencing yang terdapat pada kemaluan. Dan sunnah juga membaca doa ketika akan masuk kamar mandi. Doa ini tentu doa yang sudah diketahui oleh kaum dangu semua, karena sejak usia dini, waktu kita sedang berada di TKA ataupun di madrasah diniyah, diajarkan doa ketika mau masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini penting doa disampaikan atau diucapkan manakala kita mau masuk kamar mandi. Nah, itu sunnah. Sunnah-sunnah ketika beristinja. Kali ini kita akan melanjutkan adab. Kalau tadi sunnah, ini adab. Bagaimana adab ketika akan keluar dari kamar mandi? Adab-adab ketika masuk kamar mandi sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Dan bagaimana adab ketika akan keluar dari kamar mandi? Ya, adab itu berarti etika ya kaum dangu. Jadi dalam syariat kita itu di samping ada hukumnya, ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, juga ada adab atau etika, termasuk bagaimana adab ketika masuk kamar mandi dan juga ketika akan keluar dari kamar mandi. Bagaimana adab ketika akan keluar dari kamar mandi? Yang pertama, mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Ketika mau keluar, adabnya mendahulukan kaki kanan. Kemudian membersihkan tempat buang air yang telah dipakai. Jadi kalau kita habis istinja, Om Dangu, jangan dibiarkan begitu aja. Disiram. Ya, disiram. Kotoran kita itu supaya tidak terlihat oleh orang lain, apalagi kalau itu adalah tempat umum gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita mau menggunakan toilet itu bersih, kemudian ketika kita keluar dari WC itu atau toilet itu banyak kotoran, atau kotoran kita, sisa-sisa kotoran kita tidak dibersihkan, itu akan membuat orang lain jijik. Karena ini bagian daripada perilaku, ya, termasuk adab di situ. Termasuk kaum dangu rahimakumullah, bukan hanya maaf kotorannya gitu ya, tempat buang airnya. Kalau itu kloset duduk misalnya, ya disiram-siram lah di situ. Jangan sampai nanti ketika kita keluar dan itu tidak disiram, bisa saja ada najis yang nempel di situ, kemudian ada orang lain yang menggunakannya dalam keadaan ada najis di situ. Bisa jadi nempel, mungkin nempel di pantatnya, atau mungkin kena pakaian orang lain itu. Nah, ini kan sama saja dengan memberikan kesempatan orang lain untuk membawa najis. Nah, jadi dibersihkan. Kemudian menutup pintu kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi. Nah, ini hal yang biasa terlupakan juga ya. Kadang-kadang keluar begitu aja gitu. Ini penting daripada adab ya. Ketika akan keluar kamar mandi, jangan lupa menutup pintu kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi. Apalagi kalau kamar mandi itu ada di dalam rumah kita. Ada di kamar kita bahkan. Nah, ini hal yang penting ya. Dan membaca doa ketika keluar dari kamar mandi. Apa doanya? Ini juga doa yang sudah umum. Ya, seperti halnya doa ketika kita akan masuk kamar mandi atau ke toilet. Kalau masuk ke toilet, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar WC atau keluar dari kamar mandi, kita diajarkan untuk membaca doa. Apa doanya? Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Apa maksudnya ghufranaka? Maksudnya, aku mohon ampunanmu ya Allah. Kemudian memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan atau melenyapkan dariku al-adza, kotoran atau penyakit. Wa'afani, dan telah memberikan kesehatan atau keselamatan kepadaku. Doa ini kaum dangu rahimakumullah dibaca sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah dimudahkan, karena telah dimudahkan dalam membuang kotoran itu yang bisa menjadi sumber penyakit. Nah, kita memuji kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah diberikan kemudahan dalam mengeluarkan atau membuang kotoran itu, kaum dangu. Karena banyak diantaranya yang susah ya. Mohon maaf, sampai harus dioperasi gara-gara susah mengeluarkan kotoran itu. Baik kotoran yang keluar dari kubul, kemaluan bagian depan. Demikian juga kotoran yang keluar dari dubur, kemaluan bagian belakang. Banyak diantaranya yang susah. Ya, mohon maaf kalau terkena penyakit prostat misalnya ya. Itu orang susah mengeluarkan air pipis itu. Sampai harus dilobangin di atas kantong kemihnya itu. Bagaimana bisa mengeluarkan kotoran atau pipis itu. Karena susah melalui, keluarnya melalui kubul itu. Susah keluar melalui kemaluan bagian depan itu. Termasuk juga yang kencing batu misalnya. Wabillahi min dzalik. Ya. Demikian juga yang keluar dari dubur, kemaluan bagian belakang. Banyak orang yang dioperasi gara-gara susah itu. Nah, kita memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa itu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba andil adha wa'afani. Ya Allah, segala puji bagimu. Aku memohon ampunanmu. Segala puji bagimu ya Allah. Alladzi adhaba anil adha, yang telah menghilangkan atau melenyapkan dariku kotoran, ya, pipis atau BAB. Wa'afani, dan telah memberikan kesehatan atau keselamatan kepadaku sehingga aku bisa mengeluarkan itu dengan lancar. Ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi doa ini jangan lupa dibacakan setelah keluar dari kamar mandi atau toilet. Kemudian bagian daripada adab juga, di mana kita membaca doa setelah buang air kecil atau air besar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku, bersihkanlah hatiku minan nifaqi, daripada kemunafikan, daripada sifat munafik. Wahsin farji, ya Allah, jagalah farjiku minal fawahish, daripada perbuatan keji, daripada perbuatan kotor. Karena banyak juga kaum dangu rahimakumullah, atau ada orang yang tidak bisa menjaga farjinya. Ya, sampai na'udzubillah min dzalik melakukan perbuatan zina misalnya, atau jajan di luar ya, hanya untuk kebutuhan nafsu setannya. Nah, doa kita setelah buang air kecil, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, kemudian berwudu, ya, berwudu di luar kamar.

0: pada beberapa waktu yang lalu, itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita, bagaimana doa ketika mau wudu, bagaimana ketika doa membasuh muka, kedua telapak tangan, dan seterusnya. Nah, itu kalau memungkinkan, ya. Jadi wudunya di luar kamar mandi. Namun seandainya tidak memungkinkan, ya tidak menjadi masalah. Namun hati-hati berdoa atau zikirnya itu tidak sampai dilafadzkan. Kaumdangu rahimakumullah, sejenak kita istirahat dulu ya. Mangga teh. Teh anu, mangga istirahat dulu, kita jeda dulu ya.
1: Mohon. Mangga kaumdangu urang jeda sakedapnya kajian cahaya pagi dina enjing ieu, urang dugikeun heula lagu aya sumerah ti Dudi Cikal Putra.
2: Gelis anak-anak di mata awak kamu, sing sabar turah tumarin, mering urat bapak jemak kedah nafas.

0: Om Dawu masih kena diserangan di Propat RRI Bandung, dina kajian cahaya pagi, diserangan ku narasumber ke urang, Bapak Kiai Haji Nanang Nisabur, anu ngebantun topik na perkawis istinja. Mangga Pak Kiai, tiasa dilajengkeun deui.
1: Mangga teh. Kaum Dawu rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana adab ketika akan buang air kecil ataupun air besar di tempat yang terbuka selain kamar mandi atau toilet. Nah, ini sangat mungkin ya sekalipun di zaman ini ya, pada dasarnya kita sudah punya tempat khusus untuk buang air. Masing-masing bisa di rumahnya ataupun di tempat umum, di toilet-toilet umum misalnya. Namun ada kalanya juga kita ini berada di tempat yang masih belum memiliki toilet umum atau MCK yang khusus ya, untuk buang air. Ya, di tempat-tempat tertentu yang belum tersentuh dengan dunia modern ya, atau kemodernan, bisa saja saat ini masih banyak yang belum memiliki tempat khusus itu untuk buang air, sehingga bisa saja di mana saja gitu ya. Berkenaan dengan ini, ada adabnya, yaitu ketika akan buang air di tempat yang terbuka ini ya. Yang pertama, wajib membuat penutup di tempat atau di depan ya, di depannya tempat yang akan digunakan untuk buang air, wajib dibuatkan penutup itu. Hal ini jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat. Karena kita diajarkan seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ketika buang air itu tidak boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat. Nah, seandainya ini kita di luaran ya, yang selain kamar mandi atau selain toilet yang umum ya, seperti yang kita tahu saat ini, yang kita gunakan saat ini mah di luaran, di tegalan misalnya begitu, maka wajib membuat penutup dulu depan tempat yang akan digunakan untuk buang air itu. Kenapa dilakukan hal ini? Jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat, dan jika tempat tersebut tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak wajib membuat penutup tersebut. Nah, jadi kalau buang air di tempat yang bukan tempat mandi, bukan tempat khusus buang air, ya seperti di tegalan itu, maka harus membuat penutup itu ya. Jadi kalau menghadap kiblat berbeda dengan tidak menghadap ke arah kiblat ya. Kalaupun misalnya kebetulan mau mengarah kiblat ya, harus ditutup begitu. Kalau kebetulan tidak, yang ada apa-apa, cuma dapat nilai sunnah saja. Kaum Dawu rahimakumullah. Jadi jika akan buang air kecil di tempat yang menghadap ke arah kiblat atau mungkin membelakanginya, ini harus diperhatikan. Kalau di tempat yang terbuka seperti padang pasir ya, mohon maaf Om Dangu rahimakumullah, Al-Fakir merasakan dulu ya, ketika dalam sebuah perjalanan dari Yaman mau ke perbatasan Oman. Itu kurang lebih perjalanan darat itu 18 atau bahkan 20 jam. Dan itu melalui padang pasir. Di mana kalau istilah kita sekarang itu rest area gitu ya. Itu kan jaraknya jauh banget. Ya, jadi sangat memungkinkan siapapun yang melewati itu bisa saja di gurun itulah kita kalau ingin pipis, di gurun itulah kalau kita mau buang air besar. Nah, kayak begitu ya. Jadi kalau kita berpikir di Indonesia, di tempat kita ini, alhamdulillah mungkin tidak ada yang kejadian seperti itu ya. Tapi kalau kayak di gurun itu bisa saja kita buang air itu di mana saja kan? Karena tidak ada toilet umum. Tidak ada tempat khusus untuk buang air. Ya, buang air di mana? Ya di padang pasir ya. Nah, di situ ini yang dimaksudkan ada ketika buang air di tempat yang terbuka seperti di padang pasir ini. Jadi jika memang kita mau buang air, mau buang apa pipis atau BAB misalnya di tempat yang terbuka seperti padang pasir itu, maka harus diperhatikan jika terdapat penutup atau satir di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air tersebut, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi ini ada khilaf di antara para ulama. Jika tidak terdapat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air, maka hukumnya adalah haram. Jadi diusahakan dangu, mungkin kalau di kita di leweng ya, di hutan kan tidak tahu, mungkin tidak ada toilet umum, tidak ada tempat buang air ya, akhirnya di mana aja. Nah, di saat itu seandainya kita mau buang air, perhatikan harus ada penutup menghalangi daripada arah kiblat, atau jangan sampai menghadap atau membelakangi arah kiblat. Ini pentingnya penutup. Kemudian jika di tempat yang khusus untuk buang air seperti di WC umum atau di toilet, kamar mandi, maka itu tidak menjadi masalah ya, karena sudah ada penutupnya. Kamdangu rahimakumullah, di dalam beberapa kitab fikih itu diajarkan juga sampai ukuran penutupnya. Ya, ukuran penutupnya. Kalau jarak antara penutup dan orang yang akan buang air kecil atau buang air besar, itu diusahakan tidak lebih daripada 3 ziro. Atau kurang lebih sekitar setengah meter. Kalaupun tingginya yang digunakan itu ya tidak kurang daripada 2/3 ziro atau sekitar 75 cm. Hal ini jika akan buang air dalam posisi duduk. Dan jika akan buang air dalam posisi berdiri, maka seukuran yang dapat menutupi auratnya. Nanti bisa dilihat dalam kitab Hasyiah Turmusi. Di sana dikatakan, ammal qa'imu falabudda ayyakuna murtafa'an bihaithu yasturu min surratihi ila rukbatihi kama fit tuhfa. Jadi sekali lagi, ini bisa aja terjadi. Ya, Al-Fakir teringat, mungkin sekarang juga masih ada ya, kalau kebetulan Al-Fakir ini orang tua dari ayah itu dari Tasik ya, tepatnya dari Singaparna, Lewisari. Zaman dulu kan tidak ada rumah itu punya toilet, punya kamar mandi. Kalau mau mandi itu kan ke tampian. Tampian itu ya tempat di mana mandi umum, ke pemandian umum gitu ya. Di bawah mandi di situ, tempat mandi khusus. Nah, kalau untuk buang airnya biasanya di atas balong, di atas kolam ya, kolam ikan mungkin kaum dangu yang paham, pacilingan lah sebutnya ya, pacilingan yang dari bambu itu dibuat. Nah, sekarang terjawab, kenapa ukurannya itu sekitar kurang lebih ya seperti itu ya. Yang penting tertutup, jangan sampai ada orang yang tidak tahu bahwa kita ini lagi cingogo gitu. Lagi apa gitu. Bahkan suka dipelesetin oleh saudara-saudara kita itu disebut beca, cina kitunya, beca di kolam, beca di atas balong. Karena kita lagi buang air di situ, ya, di pacilingan itu. Terjawab sekarang, oh ini ada ajarannya ini, ya harus ditutup. Jadi samping menutup, maksudnya tertutup aurat kita, juga di sini diajarkan, termasuk ukurannya tadi ya, termasuk ukurannya. Nah, ini mungkin saja sekarang masih ada ya di tempat-tempat tertentu, di mana kalau mau buang air itu ke pacilingan itu, karena di rumahnya atau di tempat itu tidak ada WC yang tertutup yang permanen, ya akhirnya ke kolam. Jadi penutupnya harus lebar yang sekiranya dapat menutupi badan orang yang buang air. Ini luar biasa itu ya kajian cokelat ini. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, di antara adab ketika akan buang air ini menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang yang sekiranya bisa mencium bau kotoran kita. Ya, karena juga kan ini memang di tempat yang tidak ada toiletnya ya, sehingga buang air itu harus di tempat yang jauh daripada orang-orang ya, supaya tidak tercium. Kemudian tidak buang air besar ataupun air kecil di air yang tergenang, artinya air yang tidak mengalir, yang jika digerakkan ujung air tersebut maka akan tergerak pula ujung lainnya. Itu maksudnya yang tergenang itu, atau yang dikenal dalam istilah fikih itu lam yustabar ya, lam yustabhar ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, janganlah kamu sekalian tuh buang air di air yang diam, di air yang tergenang. Ya, bisa kebayang ya kalau air itu tergenang, nanti kotoran kita itu bisa kelihat. Jadi ukuran tergenang itu kalau di apa digerakkan ujung air yang satu, maka ujung air yang lainnya bergerak gitu, kelihatan. Kemudian tidak buang air besar ataupun air kecil ya, di air yang sedikit mengalir, karena akan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis. Ya. Nah, kalau tadi itu di air yang tergenang, artinya tidak mengalir, sekalipun misalnya cukup banyak airnya, tapi akan kelihatan kotoran-kotoran itu ya. Air yang mengalir sedikit aja tidak boleh, karena bisa jadi mutanajis. Apalagi ya sedikit, yang banyak aja tadi kan jangan sampai di situ, sekalipun itu sudah dapat dikatakan lebih daripada dua kula. Apalagi kalau misalnya air yang kecil ini atau sedikit mengalir, ya itu pun bisa jadi mutanajis ya, karena kena najis kita. Jadi kaum dangu rahimakumullah, hal yang harus diperhatikan oleh kita, termasuk tidak buang air besar ataupun air kecil di tempat yang dilalui oleh orang-orang. Kenapa? Karena dapat mengganggunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain. Ya. Jauhkanlah diri kalian dari dua laknat. Qalu, para sahabat bertanya, Wa ma huma ya Rasulullah? Apakah dua laknat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu buang air di tempat yang dilalui oleh orang-orang atau di tempat yang teduh, tempat yang biasa digunakan untuk istirahat. Jadi kalau kita menjadi musafir, ya, yang tidak tahu toilet di mana atau tidak ada di situ toilet umum, ya, ketika mau buang air itu hindari nih, daripada dua laknat yang disampaikan Rasulullah, yaitu buang air di tempat orang yang dilalui. Jadi alladhi yatakhalla fi tariqin nas, jangan sampai kita buang air di mana umumnya di situ orang lewat gitu, lalu lalang. Jadi kalau terpaksa harus buang air, ya menjauh, bukan di tempat di mana orang lewat. Ya, cari tempat yang aman gitu kurang lebih. Demikian juga di tempat yang teduh, jangan sampai, ya, karena biasanya di tempat yang teduh itu biasa orang istirahat di situ, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buang air di tempat umum, ya, kadang-kadang kan di sisi toko atau di apa gitu, ya, itu apalagi kalau gitu, mah ini tidak baik, ya. Kemudianu kita pipis malam-malam di dekat toko, misalnya karena pingin pipis, ya, mestinya kalau di kita kan sudah banyak toilet umum, ya, apalagi. Kemudian tidak buang air besar ataupun kecil di tempat datangnya arah angin. Ya. Kenapa? Karena akan terkena percikan kotoran yang keluar. Jadi kalau anginnya, kalau kita mau buang air harus perhatikan arah angin. Sekali lagi, ini kalau buang air di luar, ya, dalam artian di tempat yang tidak ada toilet atau kamar mandi di situ. Tidak, selanjutnya tidak buang air besar ataupun kecil di lubang tanah. Hati-hati kaum dangu, karena dikhawatirkan terdapat hewan di dalamnya yang terganggu, ya, atau sengaja mengganggunya. Bisa jadi di situ ada tempat ular atau bahkan jin, ya kaum dangu. Ini adab nih. Ya, kita tidak boleh pipis sembarangan atau buang air besar sembarangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh Qatadah an Abdullah bin Sarjis, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayyubala fil juhri. Ya. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal bawli fil juhri. Qala kana yuqalu innaha masakinul jin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing atau buang air kecil di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, "Mengapa dilarang kencing di lubang?" Qatadah menjawab, "Sebab lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Indaha masakinul jin, tempat tinggal jin." Kamdangu rahimakumullah. Kemudian juga tidak buang air besar ataupun kecil di bawah pohon yang buahnya dapat dimakan, meskipun bukan musim berbuah. Misalnya kita pipis di bawah pohon durian, misalnya, sekalipun tidak berbuah atau belum berbuah, tidak menghadap ke arah matahari atau bulan, tidak buang kecil di tempat yang keras, misalnya tanah yang tidak dapat menyerap air kencing, dan tidak beristinja di tempat buang air kecil atau air besar. Kan tetapi sunnah untuk pindah ke tempat yang lain. Alhamdulillah, demikian detailnya syariat kita, sampai hati-hati, ya, dalam istinja termasuk buang air, semuanya ada pada di samping ada hukum. Ya juga ada adab etika. Kalau etika kan sifatnya juga etika ya, yang berhubungan dengan manusia, termasuk dengan binatang, jin ya. Ada adabnya sehingga tidak boleh kita mengganggu satu sama lainnya. Demikian, kaum dan rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bisa kembali hadir di hari Jumat yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Oke, kaum kasadayana, kaum dangu nutulis Satya Satuhu di Propat RRI Bandung di Nagajan Cahaya Pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian Cahaya Pagi berikutnya. Terima kasih, saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipo Haji Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
0: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
0: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.